0: Level up your mood booster.
1: Radio Multatuli FM.
2: Informasi menarik seputar Multatuli FM dapat Anda nikmati di laman multatuli.com. Music.

0: Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

99.FM, cerdas, informatif, dan solutif. Hai, selamat pagi sahabat Multatuli. Senang dan bahagia sekali ya bisa menemani kembali Inafis Tak Berani di Multatuli Pagi di 25 Juni 2026. Ada yang punya rencana untuk resepsi pernikahan besok? Ini tanggalnya, bulannya, tahunnya, tahun cantik ya, di tanggal cantik ya. Mungkin di antara kamu sekarang lagi siap-siap juga ya. Dan mudah-mudahan kabar terbaik juga untuk kamu yang sekarang lagi merencanakan sesuatu. Mudah-mudahan segala sesuatunya itu dilancarkan juga. Yang masih dalam perjalanan menuju kantor, hati-hati di jalan. Jangan lupa yang masih di rumah untuk sarapan dulu. Kalaupun emang nggak sempat untuk sarapan di rumah, ya bisa lah ya untuk sarapan di kantin kantor, di pantry, atau juga sambil dalam perjalanan nyari menu yang ingin ya sedikitnya beda lah ya dari yang ada di sebelumnya, untuk mencari menu sarapan seperti mungkin bisa dikombin asal jangan double karbo aja, karena itu bakal membuat berantakan juga gitu ya. Yang pasti kalau misalkan sarapannya masih di bawah jam 8 sih masih aman. Tapi kalau misalkan udah di atas jam 8 atau jam 9, wah itu udah lain cerita. Nanti makan siangnya bisa jadi jam 2 siang.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Di sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

Sugeng Banten, 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah ada Maya, Mia, Dinasti. 26 menit lewat pukul 8 pagi hari ini. Kebersamaan nanti masih panjang sampai jam 12 siang nanti. Selamat pagi untuk kamu dan terima kasih yang masih tetap setia gabung 89 Multatuli FM. Bagaimana untuk persiapannya? Untuk persiapan aktivitasnya pagi hari ini mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal ya. Di rumah ataupun dokumen-dokumen yang memang seharusnya harus diserahkan. Apalagi deadline-nya itu besok. Wah, sekarang hari Kamis, besok hari Jumat. Malah dokumen yang harus diserahkan itu tertinggal. Wah, harus balik lagi dong. Kalau misalkan tempat kamu masih di sekitar Kabupaten Lebak sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan sudah jauh, masih udah pindah kabupaten gitu, agak repot juga gitu kan. Udah beda kabupaten agak repot juga ya. Sahabat Mulatuli Top 3 Spot bagi hari ini. Sudah nabi siapkan rangkuman performa Cristiano Ronaldo yang mencetak 2 gol saat Portugal membantai Uzbekistan dengan skor 5-0. Ini sekaligus membungkam para pembenci dan haters atau para kritikusnya. Lalu juga kiprah timnas voli Indonesia yang menaklukkan Thailand dalam FIFA Men's Champions 2026 juga menjadi perhatian ya. Oke, kita ke berita pertama. Timnas Indonesia yang bantai Thailand. Kemenangan penting atas Thailand dengan skor 3-2 ya, yang memang sempat tertinggal dan kalah pada set pertama. Skuad merah putih bangkit dan membalikkan keadaan pada awal pertandingan, dan Indonesia terlihat belum menemukan permainan terbaiknya. Thailand tampil lebih konsisten dan beberapa kali memanfaatkan kesalahan sendiri yang dilakukan para pemain Indonesia. Dan tim merah putih sempat tertinggal 11-15 dan kembali kemudian 14-15 di set pertama ya. Lalu berita selanjutnya, Indonesia absen di Asian Games 2026. Menpora Erick Thohir memastikan timnas Indonesia tidak ambil bagian alias absen dalam Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Ya, tidak. Untuk sepak bola Indonesia tidak bertanding di Asian Games 2026. Ya. Dari aturan penyelenggara, Asian Games dan AFC, ini sudah ada keputusan seperti itu. Dan Asian Games akan bergulir di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September sampai dengan 4 Oktober mendatang. Itu akan mempertandingkan berbagai cabang olahraga termasuk sepak bola. Kita ke berita utama. Penyerang Portugal Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol dan nyaris hat-trick saat timnya menang 5-0 atas Uzbekistan di grup K Piala Dunia 2026. Laga Portugal versus Uzbekistan digelar di Stadion Houston, Texas pada Rabu dini hari, dan Portugal langsung tampil menyerang dan efisien. Di menit kedua, Portugal langsung mengancam gawang Uzbekistan lewat tembakan Bruno Fernandes, namun tembakannya masih melambung di atas mistar gawang Uzbekistan.

dengan Nigeria ya. Dengan Afrika Selatan, sorry. Korea dengan Afrika Selatan gitu ya, yang saat ini sedang berlangsung dan skornya masih 0-0. Ya mungkin ada keterlambatan kamu untuk masuk kantor juga diantaranya mungkin ya, karena lagi nonton Piala Dunia gitu ya. Oke, sahabat Multatuli, keep stay di 89 Multatuli FM, karena ada beberapa informasi seperti mendukung IKM Investasi Pemkab Lebak yang membahas kebutuhan air bersih untuk data center AI, untuk data center AI ya, AI. Data center ya, jadi CAI gitu ya. Terus juga ada Perendam Tita Kalimaya yang siaga hadapi musim kemarau, itu juga bakal habis berikan informasi lengkapnya. So untuk kamu yang lagi stay 89 Mulat Live ataupun yang menikmati layanan streaming, thank you sekali lagi. Dan ya kebetulan memang di hari ini kamu lagi enak badan, lagi terbaring sakit, mudah-mudahan lekas sembuh juga, yang dirawat di rumah sakit Haji Darmo ataupun rumah sakit swasta lainnya, yang mudah-mudahan lekas sembuh dan juga bisa berkumpul kembali bersama keluarga di rumah dan beraktivitas seperti sedia kala.

0: 99.9 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi Konten Happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten happy, konten keren, usaha makin keren! Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Sudirman, apa salahnya? Salahnya apa ya? Sudah 53 menit lepas pukul 8 pagi hari ini, masih barengan Hafiz Tabrani di Multatuli pagi hari Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih untuk yang masih tetap setia gabung di online streaming juga, thank you banget ya. Dan juga di analog juga, nabi siapa pokoknya untuk semua sahabat Multatuli, untuk semua para OPD, ASN, PNS, dan juga P3K yang ada di Kabupaten Lebak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan tetap semangat ya pagi hari ini. Karena besok kan sudah ya setengah hari lah, jadi weekendnya sudah dipersiapkan mungkin mau kemana. Ada yang punya rencana mau ke Jakarta Fair? Boleh, karena tanggal 27-28 katanya untuk tiket MRT-nya itu Rp1. Nah, jadi bawa deh tuh satu kompi lah atau mungkin satu kelurahan. Jadi kalau misalnya ada 100 orang ya berarti beres perak gitu ya. Oke, karena memang demam Piala Dunia 2026 ya, ada beberapa fakta unik tentang Piala Dunia di tahun ini, seperti maskot, tuan rumah, bola, dan juga hadiahnya. Jadi demam sepak bola ini paling bergengsi sejagat kini kembali menyapa seluruh penggemar olahraga di dunia. Kompetisi edisi ke-23 ini dipastikan berjalan jauh lebih megah dan menghadirkan atmosfer persaingan yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pesta sepak bola kali ini tidak hanya sekedar tentang pertandingan di lapangan hijau, melainkan juga tentang sejarah baru yang melibatkan banyak elemen menarik. Sebelum sahabat Multatuli mendukung tim jagoannya, ada beberapa rangkuman fakta unik Piala Dunia 2026 ya. Yang pertama, mengutip dari pengumuman resmi dari yang rilis berita di situs Federasi Sepak Bola Internasional dan artikel ulasan olahraga dari jurnalis olahraga senior di media sepak bola internasional atau ESPN, turnamen edisi kali ini mencetak banyak sejarah baru yang belum pernah terjadi pada kompetisi-kompetisi sebelumnya ya. Yang pertama yang wajib diketahui, untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Terus format kompetisinya juga melibatkan 48 tim negara peserta, melonjak drastis dari format sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim ya. Terus juga dengan bertambahnya jumlah peserta, total laga yang akan dimainkan membengkak menjadi 104 pertandingan yang tersebar di 16 kota tuan rumah ya. Dan kembali Adidas menghadirkan teknologi bola mutakhir yang dilengkapi sensor canggih di dalamnya untuk mendeteksi offside secara semi otomatis dan akurat. Lalu juga alih-alih hanya satu, turnamen kali ini meluncurkan 3 karakter sekaligus yang mewakili masing-masing negara. Maple mewakili Kanada dengan personifikasi barang-barang yang ramah mengenakan shawl daun maple ya. Terus Jayu mewakili Meksiko yang berwujud jaguar lincah penuh warna cerah khas suku Maya. Sementara Clutch ini mewakili Amerika Serikat yang menggambarkan sebagai elang botak gagah dengan sepatu boot modern. Ini melambangkan energi serta kecepatan. Lalu fakta selanjutnya, FIFA telah menyiapkan total hadiah uang tunai yang sangat besar, yaitu mencapai $440 juta atau setara dengan 6,8 triliun untuk diperebutkan. Lalu fakta berikutnya adalah banyaknya jumlah pertandingan membuat durasi kompetisi menjadi lebih panjang, memberikan kepuasan maksimal bagi para penonton di seluruh belahan bumi. Jadi berbagai persiapan masif serta rekor baru yang tadi sudah disebutkan ini tentu tidak lepas dari peran aktif serta komitmen tinggi dari pihak panitia penyelenggara lokal demi mensukseskan gelaran akbar ini ya. Jadi persiapan matang terus dilakukan oleh komite panitianya ini guna memastikan kenyamanan jutaan supporter yang akan datang langsung ke stadion gitu ya. Jadi kalau misalkan gelombang dukungan supporter di berbagai belahan dunia meledak
ini sangat masif hingga mencetak sejarah baru dalam urusan penjualan tiket pertandingan. Mengutip dari artikel resmi situs induk sepak bola dunia berjudul lebih dari 500 juta permintaan tiket telah masuk Piala Dunia 2026 ya. Jadi sekitar ada ratusan juta pengajuan dari para supporter di 211 negara anggota FIFA hanya dalam waktu singkat. Luar biasa, bray ya. Indonesia sepertinya mungkin bakalan mengalami juga nanti menjadi tuan rumah. Mudah-mudahan sih ya. Yang menggunakan kartu kredit berbasis Visa atau Mastercard untuk transaksi luar negeri. Jadi kalau misalkan kamu ingin mewujudkan nonton Piala Dunia langsung di kota tuan rumah, ya kamu bisa memanfaatkan kartu kredit Hanes Visa FIFA World Cup 2026. Ini limited edition yang dirancang khusus untuk para pencinta sepak bola melalui produk eksklusif dari kartu kredit Hanes. Proses transaksi luar negeri ini menjadi jauh lebih praktis dan terkendali ya. Jadi ya siap-siap dari sekarang aja lah. sekarang udah berjalan sih, tapi ya itu dia. Jadi kalau misalkan memang pengen nonton ya kamu harus mempersiapkan kartunya gitu ya. Frequently Asked Question atau FAQ. Ini FAQ ya. Ini berapa yang tahu berapa jarak terjauh antara kota tuan rumah di edisi ini? Sahabat Mordoli jangan kaget ya, bentangan jarak dari ujung ke ujung kota tuan rumah seperti Vancouver di Miami, di Miami ya, ini mencapai lebih dari 8.000 km, menjadikannya Piala Dunia dengan sebaran geografis terluas. Terus tantangan alam yang paling unik yang harus dihadapi itu pertandingan di Estadio Azteca yang dimainkan di ketinggian ekstrim lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut, di mana kadar oksigennya ini lebih tipis. Jadi atlet yang terlihat agak sedikit loyo, ya mereka itu mainnya di 2.200 meter di atas permukaan laut. Jadi oksigennya ya menipis gitu ya, oksigennya tipis, jadi perlu ekstra. Dan durasi total turnamen untuk berlangsung di tahun 2026 ini menjadi yang terpanjang dalam sejarah, berlangsung selama 39 hari dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masih panjang memang ya. Terus juga bola resmi turnamen ini dirancang dengan jumlah panel atau panel count yang luar biasa sedikit untuk menghasilkan akurasi visual dan aerodinamika yang lebih stabil ya. Dan pertanyaan terakhir, mengapa Piala Dunia 2026 disebut yang termahal sepanjang sejarah? Karena FIFA menggelontorkan total dana operasional dan hadiah sebesar 871 juta US dollar atau sekitar 15,5 triliun.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi.

0: agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini, nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Halo warga Lebak, halo runners, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
10: Halo sahabat Multatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Bu, badan Ali kok panas ya?
4: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
3: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
5: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya. Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.4 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Hai, 31 menit lepas dari pukul 9 pagi hari ini. Lo kalau DM kayak gitu, kayak dosen killer, tau gak?
1: Aduh, lagi kesil, Mbak.
0: Lagi kesel.
1: Kira-kira udah dibuka websitenya, ternyata gitu. Belum dibuka.
0: Ternyata, dan... ya sabar lah. Kalau bisa dibuka sekarang, itu bisa bejibun tuh.
1: Apa-apa, kan namanya juga war, Pak.
0: Iya, ya kan? Tahu. Tapi ya, ya balik lagi, takutnya nggak ketampung gitu maksudnya.
1: Penasaran, lagi ngomongin apa sih kita, Pak?
0: Ya, lagi ngomongin itu, apa, undangan terbuka.
1: Ini loh, jadi ceritanya kita tuh punya planning mau berburu undangan untuk mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 berapa, Pak?
0: Tuh, ke-81.
1: Satu. Ya, jadi sih katanya undangan ini nantinya akan gratis, alias tidak dipungut biaya,
0: nah,
1: ya.
0: Nah, itu.
1: Dan didistribusikan melalui situs resmi Pandang Istana. Apa tadi ya? Situsnya, oh ini dia, www.pandang.istanapresiden.go.id. Tapi ternyata dilihat dari informasi-informasi yang beredar sih, biasanya nanti di awal Agustus
0: ya, dibukanya. Biasanya gitu, dibuka atau awal Agustus ya. Jadi sekarang kayaknya belum. Kalau misalnya sekarang dibuka, wah itu repot banget nantinya gitu.
1: Jadi ya, kuota pendaftarannya nanti sangat terbatas sekali ya. Dan biasanya dibuka dalam beberapa gelombang pada minggu pertama bulan Agustus. Yes ya. Untuk syaratnya, yang pertama WNI minimal berusia 10-18 tahun ke atas, punya KTP yang syah, terus mengisi formulir pendaftaran daring atau mengunggah foto serta dokumen identitas, dan bersedia mematuhi tata tertib acara.
0: Gitu.
1: Untuk cara pendaftarannya tadi yang sudah saya sebutkan ya, nanti kunjungi situs Pandang Istana saat pendaftaran resminya dibuka, terus pilih menu daftar, lengkapi formulir, unggah foto dan dokumen identitas. Tunggu proses verifikasi yang akan dikirimnya melalui email ataupun WhatsApp. Nah, kalau disetujui, nanti sama Mutatui bakal mendapatkan jadwal untuk mengambil undangan fisik di Sekretariat Negara.
0: Tapi kalau misalkan kita bawa media, pasti disetujui deh.
1: Gitu. Iya sih, apalagi kita ibaratnya media yang berada di kabupaten yang... ya kan, Pak, gitu.
0: Tahu aja. Langsung dekat
1: ya,
0: aja ya.
1: Di kabupaten yang masih berkembang.
0: Masih berkembang.
1: Gitu, ya. Jadi sepertinya sih akan sangat welcome sekali kalau kita daftar. Tapi kayaknya enggak bakal bawa nama media sih, Pak. Kalau bawa nama media kayaknya enggak usah war tiket undangan dong. Datang aja bawa nama medianya,
0: gitu.
1: Biasanya tuh begitu kalau
0: terus gimana?
1: Kalau ini sih kita bawa nama pribadi aja,
0: biar
1: kita bisa duduk di tribun itu loh.
0: Ngarepnya gitu ya, maksudnya kalau media kita berdiri gitu ya.
1: Ya kan, terus pasti deh disuruh memakai baju adat.
0: Nah,
1: kalau dia kamu pernah pakai, otomatis pakai baju adat dari Baduy lah.
0: Iya kan, kalau punya.
1: Ya punya dong.
0: Iyalah, pasti punya. Kalau untuk lomat aja mah, terus sama apa bajunya?
1: Iya, baju yang hitam itu loh, baju untuk perempuan. Ya.
0: Sekarang juga pakai baju hitam sih.
1: Gitu, sama udah dulu ya. Jadi kita lagi ngobrolin soal undangan upacara kemerdekaan nanti tanggal 7 Agustus. Nah, tapi ini belum dibuka.
0: Belum dibuka ya itu. Nah, ini kalau misalkan ngomongin acara upacara kemerdekaan, ini pemerintah secara resmi meluncurkan jajak pendapat atau polling untuk pemilihan logo dan identitas hari ulang tahun.
1: Oh, iya, katanya sudah ada beberapa ya, Pak.
0: Ya, sudah ada 5 kandidat ya. Jadi Menteri Ekrab Teuku Rifqi ini menjelaskan bahwa sayembara logo HUT ke-81 RI diikuti oleh 124 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Nah, dari peserta dikurasi menjadi tersisa 5 peserta. Logo kelima peserta ini akan dipilih oleh masyarakat melalui kanal www.logohut3.presiden.go.id, dan polling ini akan berlangsung mulai tanggal 24 hingga

0: 28 Juni.
1: Oke. Okay.
0: Baru kemarin, sekarang sampai tanggal 28. Berarti baru berdua hari nih ya, dengan hari ini gitu. Kayaknya menarik banget nih. Jadi ini atas arahan Bapak Presiden juga, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo.
1: Harus biar ya, bisa menjadi kebanggaan tersendiri.
0: Itu
1: dipakai sama masyarakat di seluruh Indonesia. Ada nih, iya, 5 terbaik di sini ya, ada kan? Dari Surakarta, dari David Wirawan, Pak.
0: Terus juga ada dari Tiffany Johan dari Batam.
1: Ada Rizkiawan dari Malang.
0: Terus juga ada Kanda Putra dari Denpasar.
1: Dan terakhir Fajar Novario dari Padang. Aku ya, kalau aku di guru memilih aku.
0: Enggak.
1: Aku akan memilih Tiffany Johan dari Batam, Pak.
0: Kenapa?
1: Mohon maaf sih, sebagai orang awam aja ya, gitu. Sepertinya gitu, untuk bentuk yang lain-lain itu sepertinya sudah pernah dipakai, Pak, gitu. Yang model-model begitu.
0: Nah, kalau
1: untuk yang Tiffany Johan ini terlihat sederhana, tapi makna merah putihnya terlihat sekali gitu.
0: Sederhana tapi tidak mengurangi makna ya.
1: Kalau aku sih ya, sebagai orang awam, nggak tahu juga sih, itu kan seleranya Saung Tatuli juga. Ini ya, Pak ya, dibuka untuk umum juga,
0: iya,
1: ya, untuk
0: umum.
1: Logo favorit ya.
0: Untuk umum. Jadi kan sahabat Tatuli bisa terlibat tuh di dalamnya untuk mengikuti polling ya. Kanal resminya tadi ya, www.logohutri.presiden.go.id.
1: Oh iya, Pak. Buka deh langsung aku polling ya, Pak.
0: Boleh.
1: 24 sampai 28 Juni ya.
0: Oke, masih ada waktu.
1: Ya. Untuk tema di tahun ini apa, Pak?
0: Temanya apa ya? Nah, udah di close.
1: Kebiasaan ya, Mas.
0: Temanya
1: apa? Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Kadang-kadang
1: lagi main tutup aja, belum beres bahasannya.
0: Iya loh, ada kabar yang kurang mengenakan ya.
1: Aduh, apa tuh?
0: Kalau kita misalkan rajin-rajin scroll medsos, ini ada kabar yang katanya pabrik asal Vietnam yang ada di daerah Jawa sana itu bakal hengkang gitu kan. Nah, jadi ini pasti bakalan banyak PHK besar-besaran dong ya, gitu. Tapi
1: nik saya berapa ya, Pak? Ternyata kita polling aja ditanya niknya, Pak.
0: Oh begitu ya?
1: Iya.
0: Nah, ini sahabat Tatuli hebatnya partner saya yang satu ini begini dia. dia kita lagi ngomong apa dia langsung buka gitu. Apa yang dia pengen buka dia buka gitu.
1: Saya konsisten, Pak, orangnya.
0: Kita masih ngomongin ini, dia udah buka gitu ya.
1: Oke, lanjut, Pak. Gimana, kenapa ada yang tutup
0: okay,
1: ya, Pak?
0: Kita jangan ngomong yang di luar sana, tapi kita survei dulu. Yang di Banten ini, ternyata Banten jadi daerah nomor 2 di Indonesia dengan PHK terbanyak tahun 2026.
1: Aduh.
0: Ngeri nggak tuh ya?
1: Ngeri sekali.
0: Nah, jadi Provinsi Banten ini menjadi salah satu daerah dengan jumlah pemutusan hubungan kerja PHK tertinggi di Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026. Jadi berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 2.596 pekerja di Banten terkena PHK dalam periode tersebut ya. Oke, jadi angka tersebut ini menempatkan Banten sebagai provinsi dengan jumlah PHK terbanyak kedua secara nasional setelah Jawa Barat yang mencatatkan jumlah PHK lebih tinggi. Nah, dalam data Kemenaker, Jawa Barat ini menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi, jumlahnya itu 5.044 pekerja atau sekitar 21,49% dari total pekerja yang terdampak PHK secara nasional.
1: Okay.
0: Sementara Banten dengan total 2.596 pekerja yang kehilangan pekerja sepanjang 5 bulan pertama tahun 2026. Jadi dirinci berdasarkan periode ya, jumlah pekerja yang terkena PHK di Banten mengalami dinamika setiap bulannya. Januari tercatat sebanyak 660 pekerja mengalami PHK, kemudian meningkat menjadi 691 pekerja pada Februari. Maret jumlah pekerja terdampak PHK jadi sebanyak 516, lalu April 639 dan Mei 90 pekerja. Miris ya, tapi itu karena umurkah atau karena hal lain? Kalau misalkan karena umur ya mungkin sudah waktunya gitu ya. Tapi kalau misalkan karena hal lain, karena memang penutupan apa namanya pabrik dan lain sebagainya, wah itu lain cerita dong kalau seperti itu. Apabila memang diperlukan, pemerintah akan turun tangan sih melalui mediator ketenagakerjaan, dan koordinasi lintas kementerian juga dapat dilakukan apabila persoalan yang muncul berkaitan dengan kebijakan di sektor tertentu. Ya contoh ya, terkait dengan industri keramik, adanya kelangkaan gas dan seterusnya, dan itu berpotensi PHK. Ya, meski jumlah tantangan masih membayangi sektor ketenagakerjaan, ya Shirley ini optimistis berbagai persoalan tersebut dapat diatasi melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. Mudah-mudahan sih menemukan titik terang ya. Karena bagaimanapun juga ini jadi ngeri-ngeri sedap. Banten ini jadi daerah nomor 2 di Indonesia dengan PHK terbanyaknya di tahun 2026.
1: Waduh.
0: Gimana Bu, udah selesai? Apa
1: sudah
0: yang...
1: Pak, sudah memilihnya. Dan ternyata Pak tidak sembarangan pilih Pak.
0: Oh gitu ya.
1: Harus disertakan juga alasannya kenapa Anda memilih logo yang itu.
0: Wah. Oh, harus diberi alasannya gitu ya.
1: Iya, okay. Masukkan nomor NIK dan juga alamat lengkap serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Apakah saya akan mendapatkan
0: door prize? Mama suruh ngalep terus kayak

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: bersama Motorly FM. Lebar.
1: Sahabat Motorly, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Glamas Vila Leo, Pemes Lama Pagi Sobat Tuli. Senang sekali kembali di Multatuli Pagi. Kita kedatangan tamu yang tidak kalah luar biasa. Dan tema kita hari ini mengenai Puskesmas. Nah, kenali Puskesmasmu, beda Puskesmas, beda layanan. Jadi jangan disamaratakan ya. Oke, di studio kami sudah hadir ada narasumber yang akan kita ajak ngobrol. Jadi ini informasinya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan masyarakat juga bisa makin paham dan bisa memanfaatkan layanan kesehatan yang tepat ya. Dan untuk membahas tema kali ini sudah hadir, boleh diperkenalkan, silakan narasumber yang pertama, Bu.
1: Saya Zakiatur Roshida, saat ini bertugas sebagai staf di Sarana dan Prasarana Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
0: Oke, Ibu Zakiatur ya.
1: Iya.
0: Ibu Zakiatur Roshida. Lalu yang berikutnya silakan, Pak.
2: Halo, nama saya Dian Priyasa, sama. Sana persana juga.
0: Baik, Bapak Dian ya. Berarti ada Ibu Zaki dan juga Bapak Dian. Nah, selamat datang di Multatuli FM. Sehat ya, Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, Pak, ya. Alhamdulillah. Baik, Bu, juga Pak, kita mulai dulu dari gambaran besarnya ya, supaya masyarakat Kabupaten Lebak ini tahu kalau Sumsel Puskesmas itu merupakan layanan kesehatan yang sangat dekat ya dengan warga dan menjadi garda terdepan untuk pelayanan kesehatan dasar. Nah, silakan untuk Pak Dian ataupun Ibu Zaki ya, kalau melihat jumlah yang ada di Kabupaten Lebak ya, Bu ya, ini kan cukup banyak ya.
1: Betul.
0: Apakah seluruh puskesmas tersebut punya karakteristik dan kemampuan layanan yang sama, atau memang ada pengelompokan tertentu, Bu?
1: Ya, jadi di Kabupaten Lebak ini kita ada 44 puskesmas.
0: 44,
1: jumlahnya 44 baik. Dan terakhir di 2025 ada penambahan puskesmas baru yang diresmikan oleh Bapak Bupati ya, tahun 2025 itu ada Puskesmas Kumpai.
0: Oke, apa tuh, Bu?
1: Namanya Puskesmas Kumpai di Kecamatan Banjarsari. Jadi totalnya ada 44. Mengenai pengelompokan puskesmas itu ada dua kategori. Yang pertama itu dibedakan berdasarkan karakteristik wilayahnya. Yang kedua itu kemampuan dari pelayanan kesehatannya. Itu. Jadi ada dua kategori.
0: Cukup iya. Banyak ya, Bu ya? Ada 44 sekarang ya, Bu.
1: Ada
0: ya?
1: Banyak karena luas wilayah Lebak itu kan memang ya, luas ya, paling luas ya, di Provinsi Banten itu.
0: Oke, jadi artinya nih masyarakat memang harus tahu ya, kalau puskesmas itu tidak bisa dipandang sama semuanya ya, Bu ya. Karena tadi ada kategori dan kemampuan layanan yang berbeda. Baik. Ke Pak Dian, Pak, kalau dari sisi data dan pengelolaan informasi layanan nih, Pak, apa sih, Pak, dasar yang digunakan untuk membedakan kategori puskesmas tersebut, Pak?
2: Di sini kita ya, kalau untuk puskesmas itu ada puskesmas rawat inap dan non-rawat inap. Sama puskesmas di perdesaan, kategorinya perdesaan dan perkotaan.
0: Oke. Jadi ada rawat inap, ada perdesaan dan perkotaan, begitu ya, Pak ya? Baik, itu karakteristiknya. Nah, dari dua hal tersebut ya, Pak ya, karakteristik wilayah dan kemampuan pelayanan kesehatan ini boleh dijelaskan, Pak? Ada layanan-layanan apa saja, Pak, yang membedakannya, Pak?
2: Rawat inap.
1: Kalau berdasarkan ini ya, kemampuan pelayan kesehatan itu ada dua jenis, Bu. Jadi ada yang puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap gitu, atau puskesmas melayani rawat jalan gitu.
0: Jadi memang ada puskesmas yang melayani rawat inap, ada juga yang hanya rawat jalan saja.
1: Iya, non rawat inap ya.
0: Oke. Ini kalau masyarakat awam nih mendengar istilah kategori puskesmas tersebut, kadang ngerasa, ya apa sih bedanya gitu ya, Bu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk manfaat praktisnya sendiri, Bu, untuk masyarakat ya, Bu ya, ketika ingin mengetahui gitu, puskesmas di wilayahnya ini masuk kategori seperti apa, itu bagaimana, Bu? Dilihatnya dari mana? Apakah dari rawat inap sama rawat jalan saja, atau mungkin ada yang lain?
1: Karakteristiknya ya. Kalau karakteristik wilayah itu kita bagi menjadi dua, ada yang di perkotaan dan di pedesaan. Kenapa begitu? Karena dilihat dari bagaimana berapa jumlah penduduknya dan berapa luas wilayahnya. Jadi gimana kepadatan penduduknya ya, dan bagaimana akses di wilayah tersebut, transportasinya bagaimana, seperti itu. Jadi ada perkotaan, pedesaan. Itu yang membedakan itu.
0: Kalau untuk layanannya sendiri antara perkotaan dan pedesaan itu sama atau tidak, Bu?
1: Tidak mesti. Kalau layanan itu yang non-rawat inap dan rawat inap itu dibedakan berdasarkan sumber daya penunjangnya. Sumber daya penunjangnya itu seperti bangunannya, sarana, prasarana, dan juga sumber daya manusia kesehatan atau tenaga medisnya, tenaga kesehatannya, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau untuk tadi kita menyinggung nakesnya ya, Bu ya. Apakah di dua puskesmas ini akan ada sama-sama dokter ataukah bagaimana, Bu?
1: Kalau dokter sebetulnya itu merupakan tenaga wajib yang ada di puskesmas, tapi mungkin bedanya adalah di jumlah, jumlah dokternya, kemudian tenaga kesehatan lain seperti bidan, kemudian tenaga laboratorium yang kalau misalkan rawat inap itu memang wajib gitu, tenaga laboratorium atau ATLM ya.
0: Dari situ ya, Bu ya, kita bisa membedakannya ya. Nah, sama Bu Tatuli, jadi dari pembahasan awal ini kita jadi bisa mulai paham ya, kalau misal puskesmas di Kabupaten Lebak ini cukup banyak dan tidak semuanya punya kondisi yang sama. Nah, jadi salah satu pembeda yang paling mendasar adalah tadi ya, karakteristik wilayah, yaitu ada perkotaan dan pedesaan gitu. Nah, nanti kita bakal bahas lebih jauh lagi antara puskesmas perkotaan dan pedesaan. Tadi sedikit sudah di-spill ya, terutama dari sarana-prasarana dan juga tenaga kesehatannya. Tapi nanti kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap stay tune terus di Multatuli FM.
3: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Aduh, sini.
4: Nyari apa sih?
7: KTP gua di mana ya?
4: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, Proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
9: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
10: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
11: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
12: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
11: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
10: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
13: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Cerdas, informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di talk show Kenali Puskesmasmu. Beda puskesmas, beda layanan. Nah, sekarang kita masuk ke pembeda pertama, yaitu mengenai puskesmas perkotaan dan perdesaan. Baik, Pak Dian atau Bu Zaki, boleh dijelaskan kembali ketika kita sebut antara puskesmas perkotaan dan pedesaan ya Bu ya, ya Pak ya. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan kategori ini? Silakan untuk mengingatkan ya, kembali ya, sahabat Muraturi. Siapa Bu Zaki? Oke, boleh silakan.
1: Kalau perkotaan ini dari karakteristik wilayahnya, utamanya dari kondisi geografisnya ya, ya. Bagaimana lokasinya, bagaimana akses kita ke sana, apakah mudah atau dia masuk ke terpencil, seperti itu ya.
0: Berarti kalau misal akses transportasinya baik, itu bisa dikatakan puskesmas perkotaan.
2: Ya, contohnya itu puskesmas Rangkas Bitung itu contohnya masuk puskesmas perkotaan. Sedangkan puskesmas Cisimet yang disebut Legiar itu masuk puskesmas perdesaan.
0: Oke, baik. Kalau untuk jumlah penduduk termasuk juga Bu?
1: Termasuk juga karena berpengaruh ke jumlah penduduk dan luas wilayah ya, karena berpengaruh ke kepadatan penduduk. Itu menjadi salah satu pembeda.
0: Oke. Kalau saat ini saya bertanya, di Kabupaten Lebak sendiri jumlah puskesmas yang masuk kategori perkotaan dan pedesaan itu ada berapa Bu?
1: Kalau pedesaan itu ada
0: jumlahnya kurang lebih
1: ada 10.
0: Ada 10
1: puskesmas perkotaan dan ada 34 puskesmas di pedesaan.
0: Oke, jadi masih lebih banyak puskesmas perdesaan ya Bu ya,
1: iya, daripada kota ya. Karena sekali lagi luas wilayah kita Lebak itu sebenarnya jika dibanding jumlah wilayahnya masih masih termasuk pedesaan ini lebih banyak karena saking luasnya kita.
0: Betul. Nah, ini kalau dilihat dari sisi pelayanan Bu, perbedaan karakteristik wilayah ini juga berpengaruh nggak sih Bu sama pola pelayanan yang diberikan puskesmasnya?
1: Perbedaan karakteristik
0: dengan pola pelayanannya beda atau sama saja?
1: Sama saja.
0: Sama saja.
1: Karena kita ada standar ya apa saja pelayanan di puskesmas, pelayanan wajib di puskesmas itu apa aja, itu ada standarnya dan itu semua sama.
0: Pelayanan
1: sama saja.
0: Jadi walaupun itu di pedesaan atau di perkotaan, kalau untuk pelayanan itu sama ya. Oke, baik. Bu, misalnya nih Bu ya, untuk puskesmas wilayah pedesaan yang cakupan wilayahnya mungkin lebih luas dan akses transportasinya lebih menantang nih Bu. Ini ya, strategi pelayanannya itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat atau bagaimana Bu?
1: Ya, kalau misalkan di pedesaan itu mungkin kita terbantu dengan sarana pelayanan kesehatan lain seperti puskesmas pembantu.
0: Oh, ada juga.
1: Itu tadi karena mungkin jaraknya yang
2: jauh
1: dengan puskesmas induknya, jadi kita ada puskesmas pembantu yang sama-sama juga memberikan pelayanan kesehatan untuk membantu yang meringankan mendekatkanlah pelayanan dasar. Kesehatan dasar ke masyarakat itu.
0: Oke, jadi ada pembantunya ya Bu
1: ada.
0: Ya. Oke, dan ini juga menurut saya mungkin untuk mengurangi informasi-informasi di luar sana yang masih beredar bahwa untuk akses ke layanan kesehatan itu sulit gitu ya Bu ya. Pernah lihat kan Bu ya informasinya ya? Aduh, itu cukup ironis ya Bu ya. Mudah-mudahan sih di Kabupaten Lebak sudah tidak ada informasi yang seperti itu ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Atau masih ada?
1: Atau sebetulnya kita terus perbaiki, meningkatkan kualitas dengan salah satunya mengembangkan sarana prasarana kesehatan, mau di puskesmas pembantu, mau di puskesmas itu sendiri gitu, supaya lebih baik lagi seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, jadi ini kan berarti pengaruhnya terhadap nakesnya ya Bu ya, sarprasnya dan alat kesehatannya di masing-masing puskesmas. Boleh dijelaskan Bu bagaimana kondisi saat ini Bu untuk dua puskesmas pedesaan dan perkotaan ini Bu?
1: untuk apa namanya kondisi sarana prasarana secara umum ya. Untuk bangunan sendiri di Kabupaten Lebak itu saat ini kan sebetulnya masih banyak yang kategorinya itu kondisinya baik.
3: Baik.
1: Tetapi ada juga yang rusak berat. Rusak berat seperti itu, sama dengan kondisi alat kesehatan juga seperti itu, masih banyak yang baik tapi ada juga yang perlu perbaikan. Dikalibrasi atau dipelihara lah kalau di bahasa kami, pemeliharaan alat kesehatan. Nah ini supaya ya masih data atau hasil pemeriksaan kesehatan ini hasilnya tuh akurat gitu.
3: Kalau untuk alat kesehatannya sendiri apa saja Bu yang sudah diupdate Bu?
1: Untuk tahun ini kita ada kegiatan kalibrasi alat puskesmas, alat kesehatan puskesmas, ada tensimeter yang sering kita ini ya kita gunakan, tensimeter, ada Doppler USG. Untuk USG, mikroskop gitu, karena kita ada standarnya setiap tahun minimal harus dikalibrasi, harus dipelihara.
3: Setahun sekali ya Pak ya, oke. Untuk puskesmas perdesaan juga apa namanya layanan USG sudah tersedia Pak Bu?
1: Tersedia. Memang saat ini 44 puskesmas ini belum semuanya memiliki begitu. Tetapi kami di Dinas Kesehatan terus berupaya untuk memenuhi kita saling ya, saling antara puskesmas dan kita mengajukan usulan di kegiatan yang sumber dayanya dari APBN pusat maupun dari bantuan, sifatnya bantuan dari Kementerian Kesehatan seperti itu.
3: Oke, baik. Mudah-mudahan nanti bisa terus di-upgrade ya Bu ya.
1: Iya, mudah-mudahan.
3: WG, karena saya sebagai mantan ibu hamil yang juga sering periksa kehamilan ke puskesmas gitu ya Bu ya, terkadang ada juga gitu puskesmas yang ternyata belum tersedia USG gitu ya Bu ya. Dan mudah-mudahan sih nanti kedepannya bisa mungkin dijadwalkan ada dokter spesialisnya ya Bu ya.
1: Mudah-mudahan
3: kesehatannya iya betul. Nah untuk Pak Dian dan juga Bu Zaki, dari sisi informasi ke masyarakatnya Pak ya Bu ya, penting gak sih kalau semisal masyarakat ini tahu bahwa ini tuh yang perkotaan, ini tuh yang pedesaan gitu. Penting tidak diketahui oleh masyarakat?
2: Biasanya dari karakteristik wilayah sih.
1: Sebetulnya kalau sampai karakteristik wilayah
2: bisa tahu sih dari
1: masyarakat. Bisa tahu ya silakan saja gitu. Tapi ya yang membedakan itu tadi karakter di jumlah penduduknya. Untuk pelayan sebenarnya kan sama
3: ya,
1: gitu ya. Cuman di wilayahnya saja, di lokasinya saja gitu. Sebetulnya lebih prioritas masyarakat mengetahui bahwa dimanapun puskesmas berada, standar pelayanan kesehatan itu sama
3: ya Bu ya. Ada apa aja sih Bu di puskesmas itu? Ada layanan gigi,
1: layanan umum, itu layanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, CKG gitu. Lansia ya.
3: Baik. Berarti itu semuanya sama ya. Oke. Mungkin yang membedakan hanya tadi alat kesehatannya ada beberapa yang masih belum ada gitu, belum tersedia ya Bu ya. Baik Sobat Petani, jadi bisa kita pahami bersama ya, kalau misal perbedaan karakteristik puskesmas ini bukan berarti ada yang lebih baik atau kurang baik, tidak ya. Tetapi layanan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Nah, selain dibedakan berdasarkan wilayahnya, ini ternyata juga dibedakan melalui kemampuannya. Ada yang rawat inap dan ada yang non rawat inap. Nah, nanti kita bakal bahas itu ya, apa yang membedakannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 89.1 FM.
4: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Bu, badan Ali kok panas ya?
6: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
5: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
7: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
8: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
10: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
9: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
10: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
9: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
11: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
13: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh

0: inap dan non-rawat inap. Boleh Bu dijelaskan kembali kepada sahabat Muntahli untuk dua karakteristik itu bagaimana Bu?
1: Salah satu yang membedakan itu adalah ketersediaan dari sumber daya kesehatannya, meliputi sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Kalau di secara di sarana atau bangunan itu mengenai jumlah ruangan-ruangan yang tersedia di puskesmas tersebut kan berpengaruh kepada ada ruang rawat inap,
0: betul,
1: ruang apa pemeriksaan labnya, terus juga alat kesehatannya jumlahnya gitu, karena otomatis yang rawat inap ini jumlahnya lebih banyak daripada yang non rawat inap, dan juga tenaga kesehatannya lebih banyak juga gitu.
0: Begitu ya Bu ya. Kalau di Kabupaten Lebong sendiri jumlah puskesmas rawat inap dan non rawat inapnya ada berapa Bu Pak?
1: Kalau rawat inap itu ada 26.
0: Okay.
1: Kalau non rawat inap ada 18 seperti puskesmas Kolelet, Gunung Kendeng.
0: Non rawat inap.
1: Ya.
0: Ada di Kolelet.
1: Kolelet, Gunung Kendeng, Cipendei. Terus mana lagi deh?
0: Jadi ada di daerah yang di
2: Kalanganyar pun masih belum Kalanganyar.
0: Kalanganyar kayaknya bisa Pak.
2: Kalalang itu belum bisa jadi rawat inap karena bangunannya masih belum masih kecil ya. Masih kasus ada pengembangan lagi.
0: Iya, betul. Tapi kemarin sih kasus ibu hamil di situ, Pak.
2: Kita juga dari Satgas juga sudah coba mendorong yang untuk peningkatan sarana gedung Kalanganyar. Kita coba diusulkan dari misalnya kan kalau dari kita itu ada Prades dulu nih dengan Kementerian Kesehatan,
1: usulan
2: kita juga sudah pemetaan dulu nih mana aja sih puskesmas yang akan ditingkatkan, bukan ditingkatkan ya, ditambah ruang lah, renovasi dan tambah ruang. Kita sudah coba dorong untuk puskesmas Kalanganyar kita ke pusat ya, agar misalnya sarana itu bisa diperluas lagi buat semuanya. Mudah-mudahan sih kita berikhtiar dengan kementerian, mudah-mudahan dapat
1: hasil terbaik.
0: Karena di Kalanganyar saat ini banyak ibu hamil Pak.
2: Iya, karena Kalanganyar jujur sih kalau Kalanganyar itu emang ada pinggir jalan, daerahnya luas, cuma emang kapasitas sarananya masih kecil. Kita coba dorong juga ke pusat, misalnya ke usulan Prades dengan kementerian, mudah-mudahan kalangannya masuk ke pemetaan ya.
0: Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Untuk Pak Bu Zaki ataupun Pak Dian ya, dari sisi masyarakatnya sendiri seringkali ini jadi pertanyaan, gimana sih cara mengetahui puskesmas terdekatnya termasuk yang rawat inap atau non rawat inap? Ada nggak sih informasi yang tersedia dan mudah diakses itu Pak?
1: Kalau di kita ada di website kita ada di website resmi Dinas Kesehatan ya, atau di apa namanya melalui akun Instagram masing-masing puskesmas, terus di Google apa ya, Google Maps itu sudah petakan mana yang
0: ada itu. Bu di Google Maps juga
1: sudah ada di Google masing-masing ininya ya,
0: nama
1: puskesmasnya.
0: Baik, jadi sudah mulai digitalisasinya sudah mulai ke situ ya Bu ya, untuk membedakan mana yang rawat inap dan non rawat inap. Ini misalkan ya Bu ya, masyarakat datang ke puskesmas yang non rawat inap nih, tapi ternyata butuh penanganan yang lebih lanjut. Ini alur pelayanan yang dilakukan gimana Bu untuk
1: ini pelayan kesehatan sebetulnya yang
2: sama
1: membahasnya atau lebih ahlinya ada bidang lain sebetulnya
0: Lain ya, baik. Tapi kayaknya sama aja ya Bu ya.
2: Sama aja.
1: Harusnya sama aja.
0: Baik. Kalau untuk lebih praktis nih masyarakat dalam kondisi seperti seseorang cukup datang aja deh ke puskesmas non rawat inap. Nah dalam kondisi seperti apa sebaiknya masyarakat ini datang ke puskesmas yang rawat inap selain ke rumah sakit Bu? Apakah harus yang kalau kita kan ke IGD gitu, ke gawat daruratan ya Bu ya. Nah kalau untuk masyarakat yang datang ke puskesmas rawat inap ini harus kondisi yang seperti apa Bu?
2: Sebenarnya sih kita sudah coba meningkatkan ya pelayanan untuk kesehatan ya. Misalnya kita pelayanan kesehatan itu istilahnya kita memfilter dulu nih, jangan semua rujukan dilemparkan ke puskesmas.
0: Betul,
2: makanya kita pengen meningkatkan

0: kan pelayanan dulu nih di puskesmas, dari sarananya kita perbaiki, terus pelayanan dari SDM-nya kita tingkatkan, sama alkesnya. Misalnya kan banyak yang kita banyak yang dilempar dirujuk langsung ke puskesmas, ke rumah sakit ya.
1: Betul,
0: cuma memfilter dulu nih, jangan sampai semua rujukan langsung.
1: Penuh IGD ya Pak ya. Baik. Nah, untuk alat kesehatannya sendiri selain tadi yang disebutkan oleh Bu Zaki ya Pak ya, ada lagi nggak Pak bantuan-bantuan dari pemerintah pusat Pak? Ada.
2: Dari Kementerian Kesehatan sendiri, ini sebetulnya masih ada program yang namanya Shopee.
0: Puskesmas.
1: Oke, apa tuh?
2: Kepanjangannya itu Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia. Jadi Kementerian Kesehatan ceritanya itu ada meluncurkan transformasi kesehatan atau singkatnya perbaikan layanan kesehatan. Salah satunya itu pelayanan kesehatan di layanan primer atau layanan awal termasuk di puskesmas ini. Jadi Kementerian Kesehatan membantu ketersediaan alat kesehatan di puskesmas-puskesmas, salah satunya di Kabupaten Lebak. Proyek ini dari 2024 Bu, nanti berkelanjutan sampai 2028. Kalau di Kabupaten Lebak sendiri, alhamdulillah setiap tahun kita mengusulkan, karena ini kesempatan baik ya Bu ya, kesempatan yang sangat baik. Kita setiap tahun mengusulkan proposal, semua puskesmas mengisi usulan sesuai dengan kebutuhan di puskesmasnya masing-masing. Dan saat ini alhamdulillah sudah terdistribusi, sudah kami terima 4 EKG dan juga 1 laringoskop. Itu kita bersyukur sekali dapat bantuan alat kesehatan gitu dari Kemenkes.
1: Kalau untuk rumah sakit sendiri Bu, daerah dapat juga Bu?
2: Kalau rumah sakit ada proyek sendiri namanya Sihren. Selain itu juga lab kesmas kita ada proyek sendiri juga namanya Impulse. Untuk kepanjangannya saya kurang hafal ya.
1: Tapi yang diajukan apa Bu dari proyek itu untuk rumah sakit?
2: Jadi kalau dari Kementerian Kesehatan sudah diplot list alkes yang dibuka usulannya sesuai dengan ini ya. Tentunya list alkes di rumah sakit berbeda dengan puskesmas maupun labkesmas gitu. Labkesmas sendiri juga sudah punya list kesehatan yang bisa diusulkan apa saja gitu.
1: Berbeda-beda. Untuk ini yang prioritas apa Bu? Yang Ibu tahu gitu, alat apa yang lagi diusulkan yang prioritas?
2: Kalau di puskesmas sendiri ya Bu ya, ini menu-menunya itu alat kesehatan yang apa namanya, seperti USG, laringoskop, terus EKG, vaksin atau kulkasnya vaksin refrigerator itu, Doppler gitu, dan masih banyak lagi, ada sekitar 50 list.
1: Wah, mudah-mudahan terpenuhi ya Bu ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Kalau untuk di rumah sakit Bu, prioritasnya apa yang diajukan Pak?
0: Kalau rumah sakit lebih condong ke alat-alat yang lebih
2: besar ya.
0: Besar, misalnya kasih scan.
1: Oh, oke. Mudah-mudahan bisa di.
0: Kalau CT scan mudah-mudahan
3: ada nanti Agustus November.
1: Akan terrealisasi ya Bu ya. Oke, baik. Oke, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Baik. Bu, di segmen ini saya mau bertanya sebelum kita ke break ya Bu ya. Apakah baik rawat inap maupun non rawat inap, keduanya tetap memberikan layanan dasar seperti pemeriksaan umum, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi dan layanan kesehatan masyarakat lainnya?
2: Sama, memberikan pelayanan yang sama, standar yang sama, seperti itu.
1: Baik, berarti sama ya. Tapi kalau semisal untuk yang mau rawat inap, mungkin itu ada ininya tersendiri, pemeriksaan tersendiri lagi ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Nah, penting ya sama itu ya untuk dicatat, karena semakin kita mengenal kemampuan puskesmas di wilayah kita, semakin tepat juga nih kita memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Nanti kita akan berbicara lagi ya bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan layanan puskesmas dengan tepat, dan apa nih pesan dari Dinas Kesehatan untuk warga Kabupaten Lebak selain satu ini.
4: Radio Mutatuli FM.
5: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
11: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
12: Aduh. Sini.
13: Nyari apa sih?
12: KTP gua di mana ya?
13: KTP.
11: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
12: Oh, iya.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
14: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong! Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor FG Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
15: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitung atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info terpaling. Dengarkan Multatuli FM.
1: Selamat siang Multatuli FM, sahabat Multatuli, kita sudah sampai di segmen terakhir ya. Setelah tahu kalau misal puskesmas punya perbedaan dari sisi karakteristik wilayah dan kemampuan pelayanannya, sekarang yang paling penting adalah bagaimana sih masyarakat memanfaatkan layanan puskesmas dengan tepat dan optimal. Nah, boleh Bu Zaki atau Mbak Dian ya, kalau masyarakat mau tahu layanan apa saja yang tersedia di puskesmas terdekat, langkah paling mudah yang bisa dilakukan apa Bu? Apakah kita harus cek medsosnya atau bagaimana Bu? Atau semua puskesmas punya layanan yang sama?
16: Sebetulnya semua puskesmas punya layanan yang sama ya, karena kita ada standarisasi ya, layanan wajib di puskesmas itu ada apa saja, dan standarnya juga ya sama gitu,
1: dimanapun. Baik, berarti semua puskesmas di Kabupaten Lebak layanannya sama ya, sama Datuli ya. Nah, Bu, selain datang saat sakit nih, sebenarnya masyarakat bisa memanfaatkan puskesmas untuk layanan apa aja sih, Bu? Kadang ada nih yang masih berpikir puskesmas cuma tempat buat berobat gitu, Bu. Atau bagaimana, Bu?
16: Sebetulnya puskesmas kan salah satu tempat untuk pelayanan kesehatan primer atau di awal ya, jadi bukan saat kita sakit, tapi kita misalkan butuh informasi tentang kesehatan, kita butuh edukasi tentang kesehatan, silakan datang ke puskesmas. Kemudian ada salah satu program prioritas nasional ya, CKG itu, cek kesehatan gratis, itu tidak menunggu Bapak Ibu sakit dulu. Jadi silakan datang juga ke puskesmas gitu, dalam keadaan ya sekarang ini sehat, tidak apa-apa. Jadi bukan hanya yang sakit saja, kemudian kan ibu hamil ya, mereka ada kunjungan minimalnya kan, ibu hamil itu imunisasi, Bapak Ibu lansia, seperti itu.
1: Baik, ya berarti sama Bunda Tuli puskesmas penting ya untuk layanan promotif dan juga preventif nih. Jadi tadi ada kehamilan bisa, imunisasi bisa, CKG juga, ini salah satu proyek
17: kesehatan nasional ya, Bu.
16: Iya, prioritas.
17: Oke, prioritas bisa ya. Nah, Bu, kalau misalnya masyarakat mau datang ke puskesmas ya, Bu ya, sebaiknya apa sih, Bu, yang harus dipersiapkan, Bu, supaya pelayanannya bisa berjalan lebih lancar gitu?
16: Kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini ya, layanan
0: bisa pendidikan online.
16: BPJS bisa mendaftar secara online ya, di mobile JKN gitu, okay, supaya mempersingkat waktu ya, di sana bisa langsung dilayani.
17: Oke, okay, baik. Nah, untuk dari Dinas Kesehatan sendiri, Bu, apa sih, Bu, harapannya untuk pengembangan puskesmas di Kabupaten Lebak, Bu? Boleh dari Ibu Zaki dulu, silakan.
16: Kalau sekarang kan kita terus mengembangkan, memperbaiki layanan kesehatan kita. Kalau di kami khususnya terkait dengan sarana prasarananya, kita kembangkan terus. Nah, yang rusak, yang perlu perbaikan, kita terus berupaya untuk diperbaiki seperti itu. Silakan masyarakat berkunjung ke puskesmas, tidak menunggu sakit. Itu tadi salah satunya dengan memanfaatkan layanan CKG gitu. Silakan datang ke puskesmas. Kemudian jika datang ke puskesmas, puskesmas kan milik kita bersama ya. Jadi bukan hanya kewajiban tenaga kesehatan yang di situ atau kami yang di Dinas Kesehatan untuk saling menjaga salah satu tempat pelayanan kesehatan ini gitu. Jadi sama-sama saling menjaga, saling tertib, sesederhana membuang sampah di tempatnya, mungkin di puskesmasnya juga antri tertib gitu. Jika pun ada masukan atau usulan dari masyarakat, silakan sampaikan dengan cara yang santun dengan tenaga kesehatannya atau melalui kotak saran atau di melalui media sosialnya seperti itu ya, silakan saja gitu.
17: Baik, untuk Pak Dian bagaimana, Pak?
0: Nah, kalau dari kita dari Kapras ya, kita sudah berupaya coba mendorong terus nih, dari kita sampai dari proposal ke pusat, misalnya ke Menkes, ataupun nanti kita berupaya dengan ke BenQ ya, bantuan provinsi juga. Kita sudah berupaya dengan Pemda Kabupaten juga, mana pot-pot akan yang bisa dikembangkan, misalnya dari puskesmas rusak berat atau rusak ringan, kita coba dorong terus untuk perbaiki sarananya.
17: Baik, begitu ya, Sahabat Multatuli ya. Ada pesan yang mau disampaikan untuk Sahabat Multatuli mengenai puskesmas ini, Bu? Pak, silakan pesannya sebagai closing statement kita di kesempatan kali ini, silakan.
16: Itu saja mungkin, mari manfaatkan semaksimal mungkin pelayanan kesehatan yang terdekat, baik puskesmas, puskesmas pembantu seperti itu, dan kita jaga bersama-sama apa yang kita miliki seperti itu.
17: Oke, baik. Pak Dian, ada yang mau ditambahkan? Cukup? Baik, kalau begitu. Sahabat Multatuli, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung talk show hari ini. Dari perbincangan bersama narasumber, ada beberapa hal penting yang bisa kita garis bawahi. Kalau misal puskesmas di Kabupaten Lebak ini jumlahnya sudah cukup banyak ya, dan tidak semuanya punya karakteristik yang sama. Ada puskesmas perkotaan, pedesaan, rawat inap, dan juga non-rawat inap. Tapi perbedaan ini bukan untuk membedakan kualitas pelayanan. Layanan tetap sama karena punya standar operasional prosedurnya tersendiri ya. Tapi justru untuk menyesuaikan layanan kesehatan dengan kondisi wilayah dan juga kebutuhan masyarakat serta sumber daya yang dimiliki. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Zaki, untuk Pak Dian atas waktu penjelasan dan edukasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Dan terima kasih juga untuk Sahabat Multatuli yang sudah setia menyimak program talk show di Multatuli pagi hari ini. Saya Ayu Dina dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada waktu ya. Nanti akan ada beberapa berita yang akan kita bawakan kembali. Tetap di Multatuli pagi.
18: Radio Multatuli FM.
19: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: 89.4 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah 28 menit lepas dari pukul 11 siang hari ini. Setelah tadi sahabat Multatuli mengikuti acara talk show bersama Dinas Kesehatan mengenai kenali puskesmas di mana tempatmu berada. Gimana tadi?
1: Pak, jangan kan Bapak, saya aja yang bawa ini udah lupa, Pak.
0: Aduh, bisa dikondisikan gak sih? Kalau bisa ya satu hari sebelum gitu ya. Akhirnya kita mau ngebahas, ngebahas kembali gitu. Langsung deh, buyar dulu.
1: Beda puskesmas, beda layanan.
0: Nah itu maksudnya. Tahu gak kenapa ingat lagi? Karena dia buka Oke, sahabat Multatuli, sebelum kita pamit nih ada informasi sebanyak 159 unit jembatan gantung di Kabupaten Lebak ini dikabarkan dalam kondisi rusak, dan ini dari 266 jembatan yang tersebar di sejumlah kecamatan ya. Nah, untuk perbaikannya ini Pemkab Lebak mengaku tidak punya cukup anggaran, sehingga hingga saat ini ratusan akses penyeberangan warga masih belum tersentuh perbaikan. Hingga PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak, Bapak Dade Ian Apriandi ini mengatakan bahwa mayoritas jembatan gantung yang rusak ini disebabkan oleh faktor usia dan minim peremajaan. Jadi 266 jembatan, sebanyak 159 rusak berat, 61 kondisi rusak sedang, dan 46 kondisi baik. Jadi yang baik itu hanya 46 saja. Jadi menurut beliau sejumlahnya sebelumnya kewenangan perbaikan jembatan gantung ini tanggung jawab pemerintah desa ya, dan keberadaannya tersebar di seluruh di sejumlah kecamatan. Namun pemerintah Kabupaten Lebak ini tidak melepas begitu saja. Jika memang ada yang benar-benar darurat, ya pasti dibantu diintervensi meski terbatas gitu ya.
1: Oke.
0: Sudahlah kalau begitu.
1: Tapi
0: kenapa?
1: Walaupun ini Pak, walaupun apa namanya? Anggaran untuk perbaikan jembatannya terbatas ya Pak ya. Tapi kalau untuk perbaikan ruas jalan di tahun 2026 ini sudah 53 ruas jalan Pak yang diperbaiki.
0: 53 ruas jalan.
1: Iya, jalan kabupaten 11 ruas menghabiskan anggaran 47,4 miliar rupiah dengan penanganan 13,3 km Pak. Terus jalan poros desa 42 ruas dengan anggaran 27,8 miliar rupiah. Dengan pekerjaan 21,5 km. Jadi total penanganan jalan tahun 2026 ini 34,35 km. 53 ruas jalan dengan total anggaran 75 miliar rupiah.
0: Oh, itu duit semua ya?
1: Enggak dong. Kemudian ini sebenarnya di berbagai wilayah Kabupaten Lebak.
0: Di berbagai wilayah. Oke.
1: Jadi kalaupun tadi ada keterbatasan anggaran untuk perbaikan jembatan, kalau untuk pembangunan jalan di Kabupaten Lebak statusnya sekarang tuntas bertahap, Pak.
0: Tuntas bertahap ya. Nah, itu adalah efek dari sahabat Multatuli yang membayar pajak.
1: Iya. Yeah.
0: Kita ngingetin lagi. Oke lah, kita pamit ya.
1: Belum.
0: Belum ya, aduh.
1: Kenapa tadi saya begitu excited?
0: Kenapa?
1: Mengikuti polling pemilihan logo.
0: Oh iya.
1: RI ke 81.
0: Enggak, pertama

0: Republik Indonesia itu ternyata selain kita dapat memilih, nanti juga katanya akan ada hadiah menarik, Mbak.
1: Hadiah menarik.
0: Untuk 100 orang
1: pertama. 100 orang pertama. Lu tadi itu daftar voting yang keberapa? Jangan-jangan yang ke-99 lagi. Ya udah amsyong berarti.
0: Jadi raih kesempatan untuk memenangkan hadiah spesial. Ini baru dibuka sih, Pak. 25 Juni kan?
1: Oh, tadi berarti tadi pagi ya berarti.
0: Sampai 28 Juni nanti. Ya, berarti 3 hari. Mudah-mudahan sih saya bisa mendapat orang pertama aja.
1: Tapi gue yakin amsyong deh kalau mirip cuma 100. Apalagi Nisa udah nge-up tuh di IG. Udah deh.
0: Hei, bayangkan mama.
1: Ntar dulu, bayangin dulu.
0: Indonesia ini penduduknya ada 280 juta jiwa.
1: Aduh.
0: Jadi kesempatan Anda untuk 100 orang pertama itu bagaikan 1 berbanding 0,000 sekian gitu.
1: Kalau misalkan 1 berbanding, waduh ya 0,0-nya di belakang 0-nya masih ada 0 ngeberes lagi. Ya udahlah ya.
0: Gitu ya, kamu tentu ya. Jadi buat kamu juga yang mau ikutan untuk menentukan logo mana yang proper untuk kita di tahun ini yang menurut Sahabat Mutato itu, ih mantep nih logonya, langsung pilih aja ya, buka di situsnya Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
1: Nah, di situ kamu bisa ikut voting. Nah, itu disiapkan aja KTP-nya ya.
0: Syukur-syukur. Kita nomor induk kependudukan kita, lalu alamat lengkap juga,
1: alamat lengkap,
0: nomor telepon juga, dan
1: email ya.
0: Yes.
1: Nah, itu deh. Nah.
0: Saya sih berharap tiba-tiba ada yang WhatsApp, selamat Anda menjadi.
1: Sumpah kalau ibu-ibu gitu ya.
0: Gitu ya, kalau ya. Jadi yang belum ikutan ya, rame-rame polling ya, ikutan ya.
1: Ngasih info ke sahabat Mulatuli yang pertama. Dia yang daftar duluan. Kita ngomong sendirian, ternyata dia ngutrek sendirian. Aduh, nyolong setar ternyata. Tapi mudah-mudahan sih nanti kalau misalkan dapat bisa bagi dua gitu. Jadi kalau misalkan dapat voucher, kalau misalkan dapat tiket bisa terbagi dua, disobekin sebelah ewang gitu. Oke, udah kelar ini ya. Oke, sahabat Mutuli, terima kasih ya untuk kamu yang sudah ikut gabung juga tadi di talk show-nya bersama Dinkes. Pokoknya setiap hari Kamis kita talk show bersama Dinkes ya. Dan kita mau ketemu lagi.
0: Misal Senin, Selasa, Rabu, Jumat itu tidak bisa diprediksi, Pak.
1: Random. kita yang udah udah yakin udah pasti gitu kan hari Kamis. Tetap aja tuh setornya itu.
0: Ah, ini nih, Pak.
1: Apalagi?
0: Katanya menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih. Ini 100 berupa undangan untuk acara peringatan detik-detik proklamasi. Dan 200 lainnya adalah hadiah yang menarik. Masuk nih saya 300 orang pertama.
1: Ya udah berdoa deh yang kencang kalau gitu. Jadi pamit gak nih kita nih?
0: Pamit.
1: Ya udah, kita mau ketemu lagi besok ya di acara dan di jam yang sama di Mulatuli pagi dari jam 6 sampai dengan selesai. Akhir kata kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: bersama Mudatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Rilis dari rri.co.id, Polres Lebak melaksanakan kegiatan ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Sirnarana Rangkas Bitung, Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bayangkara yang setiap tahunnya diperingati oleh institusi Polri sebagai momentum refleksi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ziarah rombongan dipimpin langsung oleh Kapolres Lebak AKBP Hertio Zaki. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Ketua Bayangkari Cabang Lebak Nyonya Tia Zaki dan Kapolres Lebak Kompol Edi Prasetyo. Kegiatan juga diikuti para pejabat utama Polres Lebak, anggota Polri, ASN Polri, serta pengurus Bayangkari Cabang Lebak. Suasana hikmat terlihat sejak awal kegiatan yang berlangsung di TMP Sirnarana Rangkas Bitung. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Prosesi penghormatan berlangsung dengan penuh rasa hormat dan hikmat sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa para pahlawan. Setelah upacara penghormatan, Kapolres Lebak melakukan peletakan karangan bunga di Tugu TMP Sirnarana. Peletakan karangan bunga tersebut menjadi simbol penghormatan dan penghargaan kepada para pejuang bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi negara. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama untuk mengenang jasa para pahlawan. Doa dipanjatkan agar para pahlawan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Usai pembacaan doa, seluruh peserta mengikuti prosesi tabur bunga di pusara para pahlawan. Tabur bunga dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan rasa terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Setelah pelaksanaan ziarah di TMP Sirnarana selesai, rombongan Polres Lebak melanjutkan kegiatan ke Makam Bahagia Rangkas Bitung. Di lokasi tersebut, dilakukan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada anggota Polri dan purnawirawan Polri yang telah wafat. Kapolres Lebak AKBP Hertio Zaki mengatakan, kegiatan ziarah rombongan memiliki makna penting dalam menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada seluruh anggota Polri. Jasa para pahlawan dan para senior Polri yang telah mendahului harus senantiasa dikenang oleh generasi penerus. Semangat perjuangan para pahlawan menjadi teladan bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kapolres menambahkan peringatan Hari Bayangkara ke-80 harus dijadikan momentum introspeksi dan evaluasi bagi seluruh insan Bayangkara. Ia berharap seluruh personel Polres Lebak dapat terus menjadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat menuju Polri yang semakin presisi dan dicintai masyarakat.
0: Mudatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Mudatuli FM.

Telah tiba, LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Udara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Satuna FM, hadir dengan warna baru.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM, Lebak banget.

9 Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, dan ketemu sama Tika kembali. Hai, selamat siang ya. Dan seperti biasa lewat Multatuli hari ini gak ke pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, di siang hari ini edisi siar Kamis 25 Juni 2026, dengan berbagai tips yang insya Allah akan Tika berikan di siang hari ini untuk menemani aktivitasnya ya sahabat Multatuli. Stay tune terus di 89 Multatuli FM.

0: Story FM. Teman
1: setia setiap hari
0: bersama Mata Tuli FM. Lebar.
2: Punya usaha tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial, atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
3: Konten Happy.
2: Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten Happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026. Dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar

Pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi, prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya, makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi, tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi, walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89.0 FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit keempat lepas dari pukul 14 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli, terima kasih untuk yang sudah setia menemani Tika di Multatuli hari ini. Tika menemani sahabat Multatuli hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan satu tips sahabat Multatuli, mengenali beberapa jenis kemasan makanan yang ramah lingkungan. Dan karena seringkali kita melihat lingkungan di sekitar dipenuhi dengan kemasan makanan berbahan plastik, entah itu di jalan raya, di tempat perbelanjaan, bahkan di sungai pun banyak sekali terlihat sampah plastik. Hal ini tentunya membuat kita cukup risau ya sahabat Multatuli. Dengan keadaan lingkungan yang semakin tercemar, itulah sebabnya sahabat Multatuli bisa mengatasi permasalahan tersebut ya, dengan mengubah gaya hidup dengan menggunakan produk yang eco-friendly atau ramah lingkungan. Dan sementara, sahabat Multatuli, kemasan berbahan plastik terbukti mengandung bahan kimia sehingga mempunyai dampak negatif pada kesehatan tubuh. Sehubungan dengan hal itu, masih banyak orang peduli dan berjuang mengurangi produksi kemasan plastik yang bisa terurai. Dan oleh sebab itu sahabat Multatuli kini sudah meluas ya hasil inovasi kemasan yang memang bisa simple ya, tanpa menimbulkan sampah di lingkungan yang berserakan. Dengan berbagai inovasi kemasan yang semakin marak, kita juga bisa memilih jenis kemasan yang ramah lingkungan. Lalu sahabat Multatuli, jenis kemasan makanan apa saja yang ramah lingkungan dan membantu menjaga kesehatan? Dan beberapa jenis kemasan makanan yang ramah lingkungan dan anti berbahan plastik ya, wadah kaca yang tahan lama dan mudah digunakan berulang kali. Ini kaca menjadi salah satu pilihan kemasan makanan yang paling ramah ya di lingkungan, karena dapat digunakan berulang kali tanpa mengurangi kualitasnya. Sementara material ini juga mudah dibersihkan, tahan lama, serta dapat didaur ulang ketika sudah tidak digunakan. Selain itu, kaca juga tidak mudah melepaskan zat kimia ke dalam makanan, sehingga menjadi pilihan yang lebih aman untuk menyimpan berbagai jenis hidangan, mulai dari makanan siap saji hingga minuman. Ada stainless steel yang aman untuk menyimpan makanan. Dan kemasan berbahan stainless steel food grade ini juga menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan dibanding plastik yang sekali pakai ya. Dan sahabat Multatuli harus mengetahui bahwa material yang satu ini dikenal tahan karat, kuat dan tahan panas, yang memiliki usia pakai yang sangat panjang. Wadah stainless steel juga dapat digunakan berkali-kali sehingga membantu mengurangi timbunan sampah kemasan. Tak heran sahabat Multatuli jika bahan ini banyak digunakan untuk kotak bekal makanan maupun wadah penyimpanan makanan sehari-hari. Dan sementara ada material alami bambu yang mudah terurai. Bambu merupakan bahan alami yang dapat sekali terurai secara hayati hingga lebih ramah terhadap lingkungan. Untuk sobat Multatuli yang sering beraktivitas ke luar ruangan, material bambu ini ringan, cukup kuat dan tahan panas sehingga cocok digunakan sebagai perawatan wadah makan. Mohon maaf, meskipun demikian produk berbahan bambu umumnya memerlukan perawatan yang baik ya, karena daya tahannya tidak sekuat kaca dan stainless steel jika digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Ada juga sekam padi ya sahabat Multatuli, dengan memanfaatkan limbah pertanian yang bernilai. Ini sekam padi merupakan hasil samping dari proses penggilingan beras yang kini dimanfaatkan sebagai bahan bahan baku kemasan makanan dan ramah lingkungan. Sementara material ini bersifat terbakukan, mudah terurai dan memiliki kemampuan menyerap polutan dan lingkungan di sekitarnya. Berbagai produk seperti kotak makanan hingga mangkuk saji ya sahabat Multatuli, kini banyak dibuat dari sekam padi sebagai upaya mengurangi

penggunaan plastik berbahan bakar fosil sekaligus memanfaatkan limbah pertanian secara lebih optimal. Itu ya sahabat Multatulis, satu tips yang bisa Tika berikan mengenali beberapa jenis kemasan makanan yang ramah lingkungan tanpa kita harus banyak membuang sampah plastik ya. Selain sehat juga ya, bisa kita manfaatkan untuk tempat makan sebagai daur ulang juga ya sahabat Multatuli. Dan semoga bermanfaat tipsnya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir.

0: banjir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebat Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
5: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Rasa muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
6: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Multatuli FM, iya sahabat Multatuli, nampaknya sampai di sini saja Tika menemani sahabat Multatuli semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika. Tika yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Ruth Sahanaya kembali menyapa pendengar dengan single terbarunya berjudul Pelangi. Masih berada dalam benang merah yang sama dengan rilisan sebelumnya Sebaris Lirik Cinta. Lagu ini memperluas narasi tentang cinta yang bukan hanya sebagai rasa, tetapi sebagai perjalanan emosi yang penuh warna. Mengusung nuansa city pop yang lembut dengan sentuhan khas pop era 80-an, Pelangi menghadirkan atmosfer hangat, nostalgik, namun tetap relevan dengan era musik masa kini. Aransemen yang halus berpadu dengan vokal khas Ruth Sahanaya yang penuh karakter, menciptakan pengalaman mendengar yang intim sekaligus memikat. Secara tematik, Pelangi berbicara tentang harapan setelah hujan, tentang bagaimana cinta dalam bentukannya yang paling sederhana mampu menjadi cahaya di tengah keraguan. Lagu ini menjadi kelanjutan cerita dari Sebaris Lirik Cinta, seolah membuka bab baru dalam semesta musikal yang tengah dibangun. Lebih dari sekedar single, proyek ini diharapkan menjadi karya yang merangkum eksplorasi musikal sekaligus kedewasaan artistik seorang Ruth Sahanaya di era baru. Dengan Pelangi, Ruth Sahanaya tidak hanya menghadirkan lagu, tetapi juga pengalaman dan sebuah perjalanan rasa yang mengajak pendengar untuk kembali percaya pada keindahan cinta dalam segala warnanya. Sahabat Multatuli, Ruth Sahanaya, Pelangi.

0: Follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
2: Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.
3: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara Mesatu Rangkas Bitung Lebak Banten. Selamat siang menjelang sore sahabat Multa Dibu Kalau Sol Mendes dan Camila Cabello Seniorita. Dan di Multatuli hari ini ya, bersama Eva Wulandari sampai beberapa jam ke depan sahabat Multatuli, tentunya dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan dengan apik dan juga informasi menarik. Ada apa? Tetap di 89 Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90.7 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Kita dengan hal indah butuh waktu untuk datang, sahabat Multatuli ya. Dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami, dan tentunya selamat menjalankan ibadah salat Asar untuk Anda yang ada di kawasan Rangkas Bitung dan sekitarnya.

Ya sahabat Multatuli, sore memang menjadi waktu yang pas untuk beristirahat sejenak dari kesibukan ya. Ada yang masih di kantor, sedang dalam perjalanan pulang, atau mungkin masih sibuk dengan kegiatan usahanya, atau ada yang menemani anak belajar atau hanya sekedar menikmati secangkir kopi hangat di teras rumah. Apapun aktivitas sahabat Multatuli, semoga kebersamaan kita sore hari ini bisa menjadi teman yang menyenangkan. Oke, selama beberapa segmen ke depan ya, kita akan berbincang tentang tips ringan, ada yang bisa membantu kehidupan sehari-hari, ada juga ilmu parenting yang sudah siapkan yang pastinya insya Allah bermanfaat untuk para orang tua ya. Dan sahabat Multatuli, mungkin sebagian banyak dari kita merasa tubuh begitu lelah sepulang kerja hingga mungkin tidak ingin melakukan apa-apa ya, tapi rasa lelah itu tidak selalu berasal dari aktivitas fisik. Nah, pikiran yang bekerja terus-menerus juga bisa menguras energi. Ada beberapa cara sederhana yang bisa dicoba, sahabat Multatuli. Pertama, mungkin bisa dilakukan dengan tidak langsung rebahan sambil memainkan ponsel begitu sampai di rumah ya. Beri tubuh waktu transisi sekitar 10-15 menit dengan duduk santai, minum air putih dulu, dan kemudian membersihkan tubuh atau mencuci muka ya setidaknya, dan lakukan peregangan ringan. Gerakan sederhana pada bahu, leher, punggung ini dapat membantu ternyata melancarkan sirkulasi darah sehingga tubuh terasa lebih segar, sahabat Multatuli. Dan mungkin untuk menjaga mood, untuk Anda yang tidak berpuasa di hari ini, mengkonsumsi camilan sehat seperti buah-buahan. Ini banyak orang mengira kopi adalah solusi terbaik untuk menghilangkan lelah, padahal tubuh seringkali hanya membutuhkan cairan dan nutrisi yang cukup. Dan tentunya berikan waktu untuk diri sendiri, bisa dengan mendengarkan musik favorit nih yang seperti diputarkan di 89 Multatuli FM, atau membaca buku, atau sekedar menikmati suasana sore dapat membantu mengembalikan energi mental yang terkuras selama seharian, sahabat Multatuli. Dan kadang yang kita perlukan bukan tidur lebih lama ya, melainkan istirahat yang berkualitas meskipun waktunya itu tidak harus lama seperti itu. Dan berbicara tentang membaca buku, itu akan berbeda esensinya tentunya ketika kita membaca buku yang konvensional dengan membaca di e-books ya, itu akan berbeda rasanya. Coba deh sahabat Multatuli, tahun berapa terakhir membaca buku dengan hikmat gitu ya. Nah, ini bisa mungkin hobi yang lama sudah tidak dilakukan, bisa dilakukan kembali ya sahabat Multatuli. Entah itu buku-buku yang rilisan terbaru, atau mungkin buku-buku koleksi lama yang sudah lama tidak tersentuh deh gitu ya. Nah, ini bisa merelaksasi kita, kemudian juga bisa merefresh pikiran kita supaya lebih tenang dan juga rileks, sehingga kelelahan yang kita dapatkan bisa berkurang.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Project Pop, salah satu grup musik paling ikonik dalam sejarah industri musik Indonesia, resmi merayakan ulang tahun ke-30 dengan merilis single terbaru berjudul Selamat Birthday. Lagu ini dirilis tepat pada 17 Juni 2026, bertepatan dengan hari jadi grup yang telah menghibur Indonesia sejak 1996. Antusias publik terhadap lagu ini sudah terbukti bahkan sebelum rilis resmi, teaser versi akustik Selamat Birthday telah ditonton lebih dari 1 juta pengguna di media sosial, membuktikan bahwa Project Pop masih memiliki daya tarik yang kuat dan relevan di era digital. Peluncuran lagu ini sekaligus menjadi konfirmasi resmi bahwa Project Pop tetap aktif berkarya dan siap menemani generasi lama maupun generasi baru penikmat musik tanah air. Selamat Birthday diciptakan oleh Yosi Mokalu dengan musik yang digarap oleh Irwan Simanjuntak. Lagu ini hadir dengan notasi yang ceria dan lirik sehari-hari yang mudah diingat, dirancang untuk menjadi pilihan utama dalam setiap momen perayaan ulang tahun. Sebelum rilis resmi, Project Pop merilis teaser dalam format akustik yang langsung mendapat sambutan luar biasa, menembus 1 juta penonton di media sosial. Versi akustik ini memperlihatkan kekuatan melodi dan lirik lagu yang mampu berdiri sendiri jauh sebelum aransemen penuh diperdengarkan. Berbeda dari lagu ulang tahun yang sudah ada, Selamat Birthday menghadirkan pendekatan segar khas Project Pop, penuh keceriaan, natural dan mudah dinyanyikan bersama-sama. Lagu ini hadir sebagai ucapan dan doa tulus bagi siapapun yang tengah merayakan hari lahirnya. Sahabat Multatuli, Project Pop, Selamat Birthday!

solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Hasan Nainggolan, memimpin rapat pembahasan permohonan dukungan investasi pembangunan data center artificial intelligence atau AI, serta kebutuhan dukungan infrastruktur air bersih untuk mendukung rencana investasi tersebut. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah terkait guna membahas berbagai aspek strategis yang diperlukan dalam mendukung masuknya investasi di Kabupaten Lebak. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Lebak menyambut baik setiap peluang investasi yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat tersebut, menurut Hasan, fokus pembahasan meliputi kesiapan infrastruktur dasar, ketersediaan pasokan air bersih, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan proses kelancaran investasi.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Podcast.
1: 89 Tutler Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Budi Doremi mulai kesenjata terputar di jam 16 lewat 4 menit, sahabat Multatuli. Dan sahabat Multatuli juga sudah menyimak Warta 89 persembahan Multatuli FM. Ya, sahabat Multatuli, menjadi orang tua memang bukan pekerjaan yang mudah ya. Menjadi orang tua adalah masa belajar seumur hidup dan banyak orang tua berusaha memberikan yang terbaik tentu saja untuk anak-anak mereka. Namun, tanpa disadari, terkadang orang tua lebih sering memberi nasihat daripada mendengarkan. Nah, padahal anak juga butuh ruang untuk bercerita ya. Nah, saat anak pulang sekolah dan mulai menceritakan pengalamannya, coba deh untuk mendengarkan sampai selesai sebelum memberikan tanggapan. Kemudian ketika anak merasa didengarkan, mereka ini akan belajar bahwa pendapat mereka berharga. Anak yang terbiasa didengarkan biasanya lebih percaya diri dalam menyampaikan perasaan dan lebih terbuka ketika menghadapi masalah, sahabat Multatuli. Tapi sebaliknya, jika setiap cerita selalu dipotong gitu ya, atau dianggap sepele, anak ini bisa memilih menyimpan masalahnya sendiri. Dan hal tersebut bisa menyebabkan anak menjadi murung, pendiam ya, dan tidak pandai untuk atau tidak punya keberanian untuk menceritakan hal-hal yang dirasa memang harus dibagikan kepada orang-orang terdekat. Nah, mendengarkan ini bukan berarti selalu setuju dengan semua keinginan anak. Kemudian mendengarkan itu berarti memberikan perhatian dan menghargai apa yang sedang dirasakan oleh anak. Kadang bagi seorang anak, perhatian orang tua jauh lebih penting daripada solusi yang panjang lebar gitu ya. Karena pada hakikatnya setiap manusia itu butuh didengarkan, sahabat Multatuli ya. Tanpa diberikan dulu nasihat nih, tanpa diberikan dulu pandangan ataupun hal-hal yang seharusnya dilakukan, dengarkan saja dulu. Kita tidak tahu ya, dalam seharian berkegiatan anak itu menghadapi masalah apa, dan mereka apakah sudah mencoba untuk mencari solusinya sendiri gitu ya, atau mungkin bahkan mereka bingung gitu. Kalau mereka tidak menyampaikan pendapat atau mereka tidak bisa berbagi perasaan atau apa yang dialami dengan orang tua, otomatis anak akan merasa minder ataupun tidak percaya diri ya, dan hal-hal itu tentunya akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak. Sudah di masa liburan ya, sahabat Multatuli, ternyata ini aku senang melihat banyak sekali rekan-rekanku yang mulai nih gitu ya, bawa anak-anaknya hanya sekedar jalan-jalan di dalam kota atau mungkin menikmati liburan bersama keluarga karena anak dalam masa libur. Nah, manfaatkan kesempatan ini untuk tetap atau untuk lebih menjaga kedekatan dan juga ikatan kepada anak, terutama anak-anak yang memang membutuhkan perhatian lebih seperti anak yang baru beranjak ke remaja ya, sahabat Multatuli. Mungkin ada perubahan-perubahan di fisik, ada perubahan-perubahan di psikologis gitu ya. Jadi tetap hal yang utama adalah pendampingan dari orang tua. Tetap di 89 Multatuli FM, ada Slang featuring Dirina Jubir dengan Pandangan Pertama.

2024 bersama Multatul FM tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Chill and listen to the music. 89.0

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kiddies untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Dan Nara dengan tak bisa pulang tahun ini yang mudik-mudik baru juga beberapa bulan kemarin ya merasakan semaraknya Idul Fitri sahabat Multatuli. Ada mungkin yang sahabat Multatuli dari luar kota sudah menetap lama bertahun-tahun di Rangkas Bitung tercinta gitu ya, di Kabupaten Lebak tercinta. Mudik merupakan salah satu hal yang paling dirindukan mungkin ya, dengan segala macam pernak-perniknya. Oke sahabat Multatuli, ke informasi lain, ada salah satu mitos nih yang masih sering dipercaya. Banyak orang beranggapan bahwa minum es secara langsung dapat menyebabkan flu. Faktanya flu itu disebabkan oleh infeksi virus, bukan karena minuman dingin sahabat Multatuli. Namun pada sebagian orang yang memiliki tenggorokan sensitif, minuman dingin memang bisa membuat tenggorokan merasa tidak nyaman atau memperparah gejala yang sudah ada. Jadi bukan es yang menyebabkan flu sebetulnya ya sahabat Multatuli. Dan yang perlu diperhatikan adalah menjaga daya tahan tubuh dengan cukup istirahat, menjaga pola makan, makan makanan yang bergizi tentunya, dan menjaga kebersihan agar terhindar dari penyebaran virus. Jadi ya mulai sekarang sih jangan langsung menyalahkan es gitu ya, es teh kesayangan sahabat Multatuli. Kalau sehari harus disegarkan dengan es teh ya kenapa tidak gitu. Tapi kalau memang misalkan sahabat Multatuli kurang enak badan atau kurang merasa nyaman di tenggorokan, mulai ada gejala-gejala gitu ya seperti hidung tersumbat, gatal dan lain sebagainya, apalagi demam, sebaiknya memang hindarkan untuk minum es ini gitu ya. Nah, ada tips lainnya sahabat Multatuli. Kebiasaan kecil yang membuat hidupnya lebih teratur, karena terkadang memang waktu sehari itu ada masa di mana waktu sehari itu terasa kurang gitu ya, padahal semua orang memiliki waktu dan jam yang sama yaitu 24 jam. Nah, perbedaannya seringkali terletak pada kebiasaan kecil ternyata sahabat Multatuli. Misalnya nih, membiasakan membuat daftar kegiatan untuk besok harinya sebelum tidur. Nah, kebiasaan sederhana ini sebetulnya membantu otak lebih siap menghadapi aktivitas keesokan harinya seperti itu. Nah, selain itu juga cobalah menerapkan aturan 2 menit. Jika ada pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, lakukan segera sahabat Multatuli. Jadi jangan ditunda-tunda ya, seperti misalkan membalas pesan penting, merapikan meja kerja atau mencuci gelas setelah digunakan. Nah, hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu yang bisa membuat hidup kita lebih efisien. Kemudian kalau kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten ini ternyata akan memberikan perubahan besar dalam jangka panjang sahabat Multatuli. Jadi terarah gitu ya, terorganisir dengan baik.

Ada informasi lain sahabat Multatuli, untuk sahabat Multatuli nih ya, di seluruh Kabupaten Lebak dan sekitarnya sedang membutuhkan suasana hiburan baru mungkin ya, dan membutuhkan suasana baru gitu. Kalau yang bosen-bosen nih, misalkan mendengar konser musik, ikut nonton konser musik dan lain sebagainya. Nah, komunitas stand up komedi Rangkas akan menggelar acara Stand Up Night Multatulaf. Dan katanya ini acara stand up terbesar se-Kabupaten Lebak ya sahabat Multatuli, karena penampilannya itu tidak main-main. Ada 7 komika lokal kebanggaan daerah, kemudian ada 3 komika nasional yang sudah sering tentunya tampil ya, dan ditambah 1 bintang tamu nasional yang pasti akan membuat malam kita semarak. Acara diadakan di Latansa Hall ya. Tiketnya juga sangat amat ramah di kantong. Ini mah early bird dari bulan Mei kemarin sudah dibuka, yaitu di kisaran Rp100.000. Ya, dan harga normal nanti ketika sudah mendekati acara ya, acara dan juga event ini Rp150.000 sahabat Multatuli. Dan untuk sahabat Multatuli yang mau pesan tiket atau cari informasi lengkap, langsung cek akun Instagram @standupindorangkas aja, oke. Okay? Kalau ada yang mau bekerja sama atau menjadi sponsor juga di acara megah ini, masih terbuka lebar kesempatan. Pokoknya jangan sampai kehabisan tiket sahabat Multatuli, bisa ajak teman, keluarga ataupun siapapun yang terdekat ya. Malam penuh tawa dan hiburan terbaik di Multatulap tentunya, dan nanti kita ketemu di sana deh ya. Kita nonton bareng-bareng sahabat Multatuli dan kita tertawa bersama-sama gitu. Masal tertawa masal enggak sih? Tentunya ini menjadi salah satu hal yang baru, entertain yang baru ya di Rangkas Bitung gitu. Sebetulnya sudah lama ya sahabat Multatuli, cuma gebiar event sebesar ini. Dan tentunya kita juga pengen tahu nih potensi-potensi komika di Rangkas Bitung itu seperti apa dan bagaimana.

0: generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat di

0: buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya.
2: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
1: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
3: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
1: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
2: Rasanya luar biasa.
1: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
4: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
5: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Informatif dan solutif. Kita ada Sam Smith dengan Too Good at Goodbyes. Sudah hampir di jam 5, sahabat Multatuli ya. Yang baru sampai di rumah, selamat beristirahat ya. Tentunya ditemani oleh siaran Nak Multatuli FM yang menyajikan program-program unggulan sampai malam nanti. Ya, menjelang berakhirnya hari, ada baiknya sahabat Multatuli kita meluangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi diri ya. Tidak perlu memikirkan pencapaian besar, cukup tanyakan kepada diri sendiri, apa hal baik yang sudah dilakukan hari ini, siapa yang sudah dibantu hari ini, siapa yang bisa diperbaiki, atau apa yang bisa diperbaiki esok hari. Nah, pertanyaan sederhana ini mungkin dapat membantu kita lebih bersyukur dan lebih sadar terhadap perjalanan hidup yang sedang dijalani ya sahabat Multatuli. Karena kebahagiaan seringkali bukan berasal dari hal-hal yang besar seperti yang kita tahu, melainkan dari kemampuan menghargai hal-hal kecil yang hadir di setiap harinya. Oke, tidak apa-apa merasa berat, merasa lelah, merasa letih, lesu, lunglai. Tapi sisakan semangat untuk esok hari. Tetap berpositif thinking dengan kehidupan ke depan ya sahabat Multatuli. Meskipun mungkin sekarang sedang ada di jalan buntu, tapi segala sesuatu tentunya sudah diciptakan solusinya. Oke, tidak terasa kebersamaan kita di sore hari ini sudah sampai di penghujung acara. Sahabat Multatuli, terima kasih banyak untuk sahabat Multatuli yang telah meluangkan waktu bersama Eva Wulandari di sini. Sebelum pamit, izinkan berbagi satu pesan sederhana. Dalam hidup, tidak semua hari akan berjalan sesuai harapan ya. Ada hari ketika segala sesuatu terasa mudah, ada pula kita harus berjuang lebih keras dari biasanya. Tapi satu hal yang harus diingat, setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini tetap merupakan sebuah kemajuan. Dan jangan membandingkan perjalanan kita dengan orang lain ya. Fokus saja pada proses kita dan terus bergerak maju sesuai kemampuan ya sahabat Multatuli. Oke, Pak Wulandari mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan sahabat Multatuli dalam program Sore Santai Multatuli FM. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Selamat menikmati sore. Tetap semangat, tetap senyum, tetap cantik, tetap ganteng ya. Dan jadilah alasan kebahagiaan orang-orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
6: Mari kita standarkan data.
7: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Bu, badan Ali kok panas ya?
9: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
8: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
10: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
11: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air. Menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, sebanyak 106 pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Lebak tercatat berangkat bekerja ke luar negeri sepanjang Januari hingga Mei 2026. Para PMI tersebut tersebar di 13 negara dengan tujuan utama di kawasan Timur Tengah. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Lebak, Ruli Hairulianto, mengatakan Arab Saudi masih menjadi negara favorit bagi PMI asal Lebak untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dia menyebutkan dari total tersebut sebanyak 60 orang berangkat ke Arab Saudi, sementara 9 orang ke Malaysia. Selain itu, sejumlah PMI lainnya juga bekerja di negara-negara Eropa, seperti Turki, Slovakia, hingga Jerman. Menurut Ruli, para pekerja migran asal Lebak bekerja di berbagai sektor, baik formal maupun non-formal, diantaranya sebagai perawat lansia, tenaga kesehatan, pengemudi, pekerja salon, aksesoris kendaraan, penjaga toko hingga pekerja pabrik dan perbengkelan. Disnaker Lebak terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menjadi PMI secara legal atau prosedural guna menghindari resiko tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, kekerasan maupun eksploitasi. Ruli menegaskan sebelum keberangkatan calon pekerja migran juga diberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai PMI. Pemerintah daerah lanjutnya berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja migran apabila terjadi permasalahan selama bekerja di luar negeri, termasuk keterlambatan gaji atau tindakan kekerasan.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: sahabat Multatuli. Sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
1: Allah tahu kekurangan uang kita, dililit utang, yang tagihan kontrakan habis, ya, yang tiba-tiba rajin itikaf, ya. Kenapa ini kontrakan habis, Kang? Masalahnya sebetulnya seberapa hebat kembali ke Allahnya. Banyaknya sibuk dengan selain Allah, benar? Telepon sana, telepon sini, WA sana, WA sini. Tapi Allah yang maha melihat keadaan dia yang sebenarnya dan menguasai solusinya, gak diingat, gak disebut, gak minta ampun ke Allah, tidak bersujud minta ke Allah, sibuk sana sini, sana sini. Nanti alarmnya apa? Gelisah. Pokoknya kalau ini udah berkecamuk, kalau itu mesti hatinya sedang tidak kepada Allah.

0: Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah Allah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah Allah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Allah pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Masya Allah. Jangan pernah merasa ngobrol berdua itu tidak ada yang dengar selain berdua. Allah yang ketiganya. Dalam rapat itu jangan merasa rapat ini luput dari pendengaran Allah. Kalau sedang rapat, Allah memperhatikan siapa yang rapat. Allah memperhatikan ucapan-ucapannya. Dan solusi yang baik itu hanya datang dari Allah. Makanya kalau rapat jangan sok pinter. Rapat itu awali dengan minta tolong ke Allah. Sambil rapat juga sambil minta tolong kepada Allah. Karena Allah melihat kita sedang rapat. Dan selesai rapat juga minta tolong ke Allah. Kalau azan berkumandang, selesaikan itu. Maaf, berhentilah rapatnya. Segeralah sholat. Karena sholat yang akan mendatangkan pertolongan Allah, bukan rapat. Sehebat apapun rapat, kalau Allah tidak menolong, tidak bisa terjadi sesuatu. Hadirin, mari terus dizikirkan dengan dilatih yakin. Dimanapun, kapanpun, Al-Bashir, ya Allah, engkau melihat diriku, engkau mengawasiku. Asy-Syahid, engkau menyaksikan segala-galanya yang kulakukan. Ya Allah Ar-Raqib, wahai Allah, engkau mengetahui segala isi hatiku, pikiranku, segala yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Mau tidur, ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang engkau berikan. Engkau tahu hamba jarang ingat padamu, astagfirullah. Kau tahu maksiat yang dilakukan sepanjang hari ini, astagfirullah. Engkau tahu semua kebohongan-kebohongan, astagfirullah. Ya Allah, minta dibangunkan, mintalah ke Allah. Ya Allah, bangunkan saya jam 3. Saya ingin tahajud. Kau pasti mendengarkan. Tidak usah nepuk-nepuk bantal 3 kali, tidak ada kaitan. Enggak ngepek, hadir. Set alarm jam 3. Jangan heran jam 3 kurang 5 bangun. Menit lagi tidur aja. Bangun tidur. Wahai yang Maha menatap, terima kasih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah saya masih hidup ya Rabb. Allah pasti mendengar bisikan kita. Masih bisa melihat. Alhamdulillah. Saya mendengar ayam berkokok. Karunia Allah tuh hadirin. Pas bangun ya Rabb. Alhamdulillah saya bisa bangun. Nafas. Alhamdulillah bisa nafas gratis. Tidak pakai oksigen. Berapa banyak yang bangun pakai oksigen. Pegang kasur, ya Allah, kasur tempuh. Berapa banyak yang tidak punya kasur. Pergi jalan, ya Rabb, alhamdulillah saya bisa jalan. Allah tahu itu. Kita nyebut alhamdulillah tuh Allah mendengar. Allah melihat. Kita terus-menerus menyebut namanya. Kejeduk, astagfirullahaladzim, ya Allah. Dasar jidat maksiat. Sering mikir, ampun ya Allah, ampun, ampun. Pernah ada suatu saat, ini kisah nyata, bapak-bapak mau tahajud padahal malam-malam masuk ke musolanya, pas sujud apa nih empuk dingin, rupanya lagi flu, dia kurang peka hidungnya, Ternyata

0: WC-nya dekat, gimana yang gak punya WC, betul? Ada air, gimana yang gak punya air? Masya Allah, selesai wudhu, jangan suka nyepak-nyepak tempat. Ini ya, sajadah emang, ujungnya ngelipet, pakai kaki deh. Allah lihat, mending gak sopan pisan ke Allah ya. Atau perbaiki pakai tangan yang bagus. Kan Allah lagi melihat kita mau tahajud, benar? Pakai minyak wangi supaya harum ya Allah, pakai baju yang rapi, jangan sampai sekenanya aja ya. Iya, pakai baju yang rapi. Kenapa ketawa Raden? Ya enggak apa, kadang-kadang ada yang beda ya. Minta tolong ke Allah supaya diberi kehusyuan. Kalau bisa HP jangan dekat ya. Kalau udah buka HP udah itu. Terus broadcast, bangun, bangun sahabatku. Sepertiga malam terakhir saat mustajab. Padahal dia mah nggak sholat terus, begini. Allah melihat, tipu ya. Lagi sholat nangis khusu ya Allah. Tiba-tiba bangun orang tua atau pendamping hidup. Ada air mata di sini. Jangan acting ya. Allah lihat ini lagi acting, lagi nangis. Iya Pak, doakan Papa. Eh, tipu yang itu, air mata bekas menguap. Allah juga tahu, bukan sedih. Enggak boleh tipu-tipuan gitu ya. Asli semua tuh ya. Setuju? Enak hadirin. Terus we merasa dilihat Allah. Katanya begitu yang sudah makrifat tuh. Saya baru ingin seperti itu. Tapi kalau sudah selalu merasa dilihat Allah, sibuk tuh dengan Allah tuh, benar? Ya Rob. Ustaz, wa idza sa'alaka 'ibadi. Kalau orang sudah yakin dengan ayat ini, oh, tidak terlalu tertarik lah, sibuk dengan penilaian makhluk. Fadhol Ustaz.
1: Surat Al-Baqarah ayat 186.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran.
1: Tuh begitu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku Allah, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan orang-orang yang meminta kepadaku. Maka hendaklah mematuhi perintah Allah dan beriman supaya mendapatkan tuntunan kebenaran dari Allah. Jadi jangan dulu curhat kemana-mana. Yang dicurhatin juga banyak masalah. Dan tidak ada bisa orang menolong kita kalau Allah tidak menggerakkan orang menolong kita. Curhat pertama ya kepada yang maha dekat. Makanya gerbang pertolongan Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Sabar, tahan diri dari sikap. Sabar itu kan menahan diri dari perkataan, perbuatan, pikiran yang tidak disukai Allah. Kalau udah nahan, tumpahnya ke sholat. Jangan tumpah dulu ke orang. Sholat dulu. Tapi saya kurang khusyuk.

Dengan sholat kurang khusyuk daripada tidak sholat. Kapan khusyuknya? Mungkin dapatlah 30%, 15%. Kalau enggak sholat ya enggak dapat apa-apa. Allah juga tahu kita teh lagi banyak pikiran, lagi tertekan. Sholat tumpahkan kepada Allah, karena cuma Dia yang bisa membolak-balik segala urusan. Tidak ada lagi bergabung jin dan manusia mau menolong, enggak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Bergabung jin dan manusia mau mencelakakan, tidak akan celaka tanpa izin Allah. Kita ini ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah, tak bisa jatuh sehelai rambut pun tanpa izin pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ke Allah. Dalam kesendirian Allah melihat kita. Dalam keramaian tetap saja Allah melihat kita. Makanya orang-orang yang mengenal Allah tidak pernah kesepian dalam kesendirian dan tidak pernah tenggelam dalam keramaian, karena selalu bersama Allah yang Maha Melihat. Efeknya kalau beramal ikhlas. Sudah dia susah maksiat karena Allah melihat terus, ya. Shh, Neng, ada siapa? Ada Allah, Kang, tong arewasan gitulah. Kemana nih? Akang mau datang nih. Datang kemana? Ke rumah Neng. Kita teh belum halal, Allah teh melihat. Allah tong Allah wae atuh. Kang, kalau Akang ngomong kayak gitu berarti terkabul istiqoroh saya. Memangnya apa istiqorohnya? Ya Allah, kalau ini calon suami saya yang Engkau ridhoi, yang mengajak kepadamu, maka mudahkan. Kalau ini calon suami menjauhkan saya darimu, maka jauhkan. Jawaban Akang itu adalah jawaban istiqoroh. Jelas sekali Akang teh ngejauhkan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Punten Kang, mau saya blok nomornya ya. Neng. Ngepek datas di blok. Kenapa jadi pada stres gini, takut di blok ya kan? Yang stres yang kesini ngebonceng si dia ya kan. Allah kumaha atuh. Kalau pulang saya bonceng lagi nanti dilihat Allah. Apa saya turunkan aja? Tapi nanti ada teman yang ngebonceng lebih stres. Kalau beramal sudah waqafa billahi syahida. Cukup Allah aja yang jadi saksi. Orang lain mau lihat mau enggak lihat enggak ada masalah. Allah pasti lihat. Orang lain mau tahu mau tidak tahu ya enggak apa-apa. Yang penting mah Allah pasti sudah tahu. Betul? Orang lain mau berterima kasih atau tidak, bukan urusan kita. Itu mah urusan beliau. Urusan kita, amal kita diterima Allah. Orang mau mencemooh amal kita, ya enggak apa-apa. Yang penting kita perbaiki terus supaya Allah ridho. Gimana nih kalau saya melakukan sesuatu tidak salah tapi di kantor saya disalahkan? Tenang, dah Allah tahu. Misalkan di kantor ada kehilangan barang, kita dianggap tertuduh. Saudara ya? Tidak Pak. Dan jangan emosi, tenang saja. Alhamdulillah saya tidak mengambil, tapi di sini tidak ada lagi selain saudara. Sing yakin Allah sedang menguji kita. Allah tahu kita tidak ngambil. Pasti Allah melihatnya kita tidak ngambil, dan pasti Allah lihat siapa yang ngambil, ya kan? Lalu kenapa kok ini saya disalahin? Emang takdirnya udah diuji, sekarang diuji begitu episodenya oleh Allah, kita diuji sekarang disangka ngambil padahal kita enggak. Tenang hadirin, Allah pasti menyaksikan dan Allah tahu ketika kita diinterogasi ngambil ya,
Enggak, alhamdulillah Pak. Saudara jangan bohong. Tidak bohong. Saya tidak percaya kepada saudara. Ya, enggak apa-apa Pak, silakan saja. Karena yang paling penting, saya mengatakan yang sebenarnya. Dan saya yakin Allah akan menolong saya. Hanya saya lagi diuji saja begini. Allah mendengar setiap ucapan. Allah menyaksikan tuh setiap obrolan. Dan Allah tahu keyakinan di hati setiap hambanya. Oh, gampang nanti Allah buat jalannya yang menunjukkan bahwa saudara tidak mengambilnya. Enak kan kalau yakin begitu? Halo? Orang yang yakin mah ajeg hadirin. Gimana kalau saya dipecat dari kantor? Belum tentu, siapa tahu naik pangkat sesudah itu. Tenang saja hadirin. Ah, saya benar-benar di PHK, ah, karena saya tidak mau ngaku. Insya Allah, Allah mengeluarkan saudara dari tempat itu, mungkin akan memberi pekerjaan yang lebih berkah. Kita udah jujur, kita disangka, kita di PHK, tenang, yang membagikan rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kalau di PHK, rezeki langsung mampet? Ini teh pertanyaan, jawab hadirin. Emang rezeki dari Allah harus dari pekerjaan itu? Enggak, kalau PHK langsung enggak ada rezekinya, atau yang di PHK pada meninggal. Berapa banyak yang gara-gara di PHK malah jadi punya perusahaan sendiri? Iya kan? Tenang hadirin, Allah satu-satunya pembagi rezeki, penguasa yang menahan, membuka. Ini ada ayatnya. Sebentar ya. Nah, kalau nunggu begini saudara istighfar, jadi jangan mikir enggak jelas ya. Tadi ada di sini hadirin. Oh, surat Al-Isra ayat 30 Ustaz. Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka tis

0: sesungguhnya Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia Allah maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi kalau kita bokeh, Allah udah pasti tahu. Gak usah banyak doa, abdite bokeh, mohon. Asli hadirin, kita lapar, Allah juga tahu. Dan Allah satu-satunya yang membuka, melapangkan, menutup. Ini ada kejadian menarik nih hadirin di New Zealand. Alhamdulillah saya baru kembali dari New Zealand dan Perth, Australia. Saya bersama sahabat saya, Ustaz Reza itu ya, seorang pengusaha sapi. Suatu saat sedang jalan melihat orang yang homeless yang tidak punya rumah sedang duduk dengan anjingnya. Ini beliau ini langsung mendekati dan ngobrol dan mendakwahkan tentang tauhid. Tidaklah saya enggak dekat, hanya lihat aja dari jauh. Loh, tidak lama kemudian berdiri tuh dua-duanya dan ikrar syahadat. Masya Allah, saya aja gak pede tuh karena susah ngomong bahasa Inggrisnya dan gak terbayang itu. Ya Allah, engkau perlihatkan, insya Allah kalau tunawisma itu meninggal dia sudah syahadat walaupun belum sholat, setidaknya dia sudah meyakini tentang tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu dianjurkan ke masjid mana untuk belajar agama. Selesai. Nah, pada waktu jalan agak jauh, tiba-tiba ada uang di bawah tuh $50. Sekitar setengah juta lah gitu ya, hanya selembar. Ah, pegang gak? Ah, pegang. Wah, ini bukan uang saya. Tapi kata orang-orang yang lewat, take it. Ambil katanya. Ambil. Gak ada yang mau dikasih. Ingat ke yang tadi tunawisma tuh. Datengin lagi, kasihkan saja. Wah, dia kaget. Baru juga syahadat, dapat tuh $500,000 ya. Sambil dia lihat begitu. Cara Allah ngasih rezeki menggampang, benar? Allah tahu kekurangan uang kita, dililit utang, yang tagihan kontrakan habis ya. Yang tiba-tiba rajin itikaf ya. Kenapa ini kontrakan habis, Kang? Masalahnya sebetulnya seberapa hebat kembali ke Allahnya. Banyaknya sibuk dengan selain Allah, benar? Telepon sana, telepon sini, WA sana, WA sini. Tapi Allah yang maha melihat keadaan dia yang sebenarnya dan menguasai solusinya, gak diingat, gak disebut, gak minta ampun ke Allah, tidak bersujud minta ke Allah, sibuk sana sini sana sini. Nanti alarmnya apa? Gelisah. Pokoknya kalau ini udah berkecamuk, kalau itu mesti hatinya sedang tidak kepada Allah. Makanya kalau kita udah tidak tenang, berhenti banyak mikirnya, banyak istighfar saja. Kalau udah galau, mikir ini buntu, mikir itu buntu, berhenti aja mikirnya, zikir saja yang banyak. Fadzkuruni adzkurkum. Kan ada yang mikir teh nggak beres dengan mikir, benar? Malah bingung, tertekan. Udah berhenti aja dulu mikirnya, mending zikir, istighfar. Nanti Allah akan kasih ketenangan, Allah kasih kejernihan berpikir, Allah kasih solusinya. Jangan sok pinter, udah bodoh segala dipikir, stres. Bagaimana definisi stres? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya berarti baru datang nih yang jawab, harusnya banyak zikir, kurang mikir. Salah. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, kalau suatu saat saya pasti suatu saat tidak akan ada lagi di kursi ini. Mungkin karena ajal datang, benar? Mustahil hidup selamanya, tidak. Atau mungkin ada tugas yang lain, ya. Saudara akan teruji apakah datang karena makhluk atau karena Allah, gitu. Mudah-mudahan nanti kalau AA tiada, maka yang mengisinya jauh lebih disukai Allah. Karena bukan perkara jago bicara, tapi perkara disukai Allah atau tidak. Mungkin ada yang tidak terkenal, tapi Allah suka sekali, sehingga ucapannya diberi kekuatan oleh Allah. Dan Allah takdirkan kita bisa tergugah dan berubah. Tidak harus terkenal. Saudara juga tidak tahu siapa guru saya, betul? Dan guru A juga sangat tidak mau diperkenalkan kepada yang lain. Karena tidak penting bagi beliau diketahui orang. Yang penting ilmunya bermanfaat. Berusahalah datang kalau toh dirasa ada manfaatnya, ya. Karena yang bisa membuat manfaat adalah Allah, dan Allah bisa jadikan siapa saja jadi jalan. Jangan harus yang terkenal saja yang ceramah. Ada tradisi sepertinya kalau kurang terkenal kita tidak semangat untuk menyimak, padahal yang membuat manfaat itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu perilaku setiap penceramah setiap saatnya. Allah tahu niatnya berceramah. Allah tahu apakah dia mengamalkan atau tidak yang dia ceramahkan, ya? Dan Allah tahu apakah ceramahnya itu untuk nyari dunia atau cari kedudukan di sisi Allah. Allah tahu semuanya. Nah, ada orang-orang yang ikhlas, tulus, dan tidak harus lama ceramah itu. Kadang-kadang hanya beberapa patah kata saja bisa membuat kita berubah. Jadi kalau suatu saat tidak ada lagi di sini, baik sementara ataupun selamanya, kalau toh ada manfaatnya tempat ini, datang saja. Siapa tahu bisa lebih mencintai Allah. Terima kasih hadirin sekalian.
1: Demikian tadi Tetesan Embun Iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan selotip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabarnya? Senang sekali saya Lilo Rohili kembali menyapa Anda semuanya di kesempatan hari ini. Di hari Kamis tanggal 25 Juli di tahun 25 Juni 2026. Udah pengen buru-buru Juli aja. Ada apa nih? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya, seperti biasa menemani sahabat Mutatuli semuanya di Mutatuli Malam hingga pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akan ada banyak lagu-lagu terbaik akan kami suguhkan untuk Anda, dan juga informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda juga. Tetap semangat terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif dan solutif.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. We got Leo Laskar dengan featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati, membawa kita ke jam 19:33 untuk malam hari ini. Selamat malam untuk sahabat Mutatul semuanya yang baru aja tune in di 89, baru aja join di 89. Selamat bergabung. Semoga rangkaian lagu-lagu yang sudah saya siapkan bisa menjadi teman terbaik Anda, bisa menghibur sahabat Mutatulis semuanya. Dan tentu saja informasi-informasi menarik akan kami hadirkan juga untuk sahabat Mutatulis semuanya, dan semoga bisa menambah wawasan juga. Nanti seperti biasa kita akan share tentang profil seorang tokoh kenamaan, ya, entah itu mungkin musisi atau mungkin tokoh politik atau dari kalangan cendekiawan atau apapun saja, ya, yang pasti sosok yang bisa memberikan keteladanan untuk kita sehingga kita bisa belajar dari pengalaman hidupnya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ya. Oke, sampai dengan jam 9 aja nemenin sahabat Mutatulis semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89. Kali ini saya punya lagu dari Afgan dengan Panah Asmara. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada lagu dari Lala Huta dengan Apalah Arti Menunggu. Sudah membawa kita ke jam 19:50 untuk malam hari ini. Terima kasih yang masih terus setia bersama kami, yang hari ini juga mau sharing atau mau cerita-cerita, mau request lagu boleh gak ya? Saya sih fleksibel ya, kalau mau sok aja, siapa tahu saya bisa puterin ya. Boleh langsung di nomor WhatsApp kita di 0811 8068900. Boleh request lagu apa aja deh, yang penting pop Indonesia. Oke, okay? Malam hari ini ada yang barangkali baru pulang dari tempat kerjanya masing-masing, udah capek, lelah, lepek, dan lain sebagainya gitu ya. Untuk bisa mengakomodir seluruh kelelahan itu, bisa dengan caranya santai dulu, makan angin dulu lah gitu ya, keringkan dulu asam-asam di badan dan ketiak gitu. Sambil dengerin radio, dengerin musik, sambil juga mungkin ya sambil mungkin selonjoran, itu juga bisa dilakukan ya. Tapi jangan sampai sambil scroll-scrollan ya. Kadang-kadang sadar atau nggak sadar loh sahabat Mutatuli, kalau kita istirahat sambil scroll itu sebetulnya bukan benar-benar istirahat gitu ya. Tapi otak kita seolah diajak terus untuk berpikir dan melihat konten-konten yang ada di media sosial.

0: Warta 89.
1: Di atas awan, destinasi wisata Kampang baru di Lombok.
2: Berada sekitar 130.
3: Cara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89. Sahabat Muta Tuli, Warta 89 edisi 25 Juni 2026 selengkapnya. Dirilis dari rri.co.id, Polres Lebak melaksanakan kegiatan ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Sirnarana Rangkas Bitung, Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bayangkara yang setiap tahunnya diperingati oleh institusi Polri sebagai momentum refleksi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ziarah rombongan dipimpin langsung oleh Kapolres Lebak AKBP Herfio Zaki. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Ketua Bayangkari Cabang Lebak Nyonya Tia Zaki dan Kapolres Lebak Kompol Edi Prasetyo. Kegiatan juga diikuti para pejabat utama Polres Lebak, anggota Polri, ASN Polri, serta pengurus Bayangkari Cabang Lebak. Suasana hikmat terlihat sejak awal kegiatan yang berlangsung di TMP Sirnarana Rangkas Bitung. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Prosesi penghormatan berlangsung dengan penuh rasa hormat dan hikmat sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa para pahlawan. Setelah upacara penghormatan, Kapolres Lebak melakukan peletakan karangan bunga di Tugu TMP Sirnarana. Peletakan karangan bunga tersebut menjadi simbol penghormatan dan penghargaan kepada para pejuang bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi negara. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama untuk mengenang jasa para pahlawan. Doa dipanjatkan agar para pahlawan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Usai pembacaan doa, seluruh peserta mengikuti prosesi tabur bunga di pusara para pahlawan. Tabur bunga dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan rasa terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Setelah pelaksanaan ziarah di TMP Sirnarana selesai, rombongan Polres Lebak melanjutkan kegiatan ke Makam Bahagia Rangkas Bitung. Di lokasi tersebut, dilakukan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada anggota Polri dan purnawirawan Polri yang telah wafat. Kapolres Lebak AKBP Herfio Zaki mengatakan, kegiatan ziarah rombongan memiliki makna penting dalam menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada seluruh anggota Polri. Jasa para pahlawan dan para senior Polri yang telah mendahului harus senantiasa dikenang oleh generasi penerus. Semangat perjuangan para pahlawan menjadi teladan bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kapolres menambahkan peringatan Hari Bayangkara ke-80 harus dijadikan momentum introspeksi dan evaluasi bagi seluruh insan Bayangkara. Ia berharap seluruh personel Polres Lebak dapat terus menjadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, menuju Polri yang semakin presisi dan dicintai masyarakat. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati menerima audiensi jajaran di ruang kerja Wakil Bupati Lebak Selasa 23 Juni 2026. Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus diskusi mengenai berbagai program perlindungan dan pelayanan keuangan yang dimiliki Taspen Life. Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat untuk membangun kerjasama yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Pada kesempatan tersebut, Kepala Cabang Taspen Life Linda Astriani memaparkan berbagai program unggulan yang dimiliki perusahaan. Taspen Life merupakan anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Perusahaan Taspen Life terus berupaya menghadirkan layanan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai produk yang ditawarkan meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, hingga program perencanaan keuangan jangka panjang. Taspen Life juga menyediakan program perencanaan hari tua yang ditujukan bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat umum. Linda mengatakan keberadaan produk perlindungan keuangan menjadi penting di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ia menilai kesadaran terhadap pentingnya perlindungan asuransi perlu terus ditingkatkan. Dukungan pemerintah daerah akan sangat membantu dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai manfaat program yang tersedia. Ia berharap sinergi yang dibangun dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas pada masa mendatang. Taspen Life lanjut Linda siap mendukung berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menanggapi pemaparan tersebut, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan jajaran Taspen Life. Ia menilai audiensi tersebut menjadi langkah positif dalam memperkuat hubungan kelembagaan antar pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan. Kolaborasi yang baik dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lebak menurutnya selalu terbuka terhadap berbagai bentuk kerjasama yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terlebih lagi, program yang ditawarkan Taspen Life dinilai memiliki manfaat bagi ASN maupun para pensiunan. Ia menegaskan pemerintah daerah mendukung berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amir juga berharap program-program perlindungan dan perencanaan keuangan dapat semakin dikenal oleh masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak turut membahas peluang pengembangan kerjasama yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi ASN dan masyarakat. Audiensi diakhiri dengan komitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Melalui pertemuan ini diharapkan hubungan antara Taspenlife dan pemerintah Kabupaten Lebak semakin erat serta mampu membuka peluang kolaborasi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Dilansir dari radarbanten.co.id, Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Hasson Naigolan, memimpin rapat pembahasan permohonan dukungan investasi pembangunan data center artificial intelligence atau AI, serta kebutuhan dukungan infrastruktur air bersih untuk mendukung rencana investasi tersebut. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah terkait guna membahas berbagai aspek strategis yang diperlukan dalam mendukung masuknya investasi di Kabupaten Lebak. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Lebak menyambut baik setiap peluang investasi yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat tersebut, menurut Hasson, fokus pembahasan meliputi kesiapan infrastruktur dasar, ketersediaan pasokan air bersih, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan proses kelancaran investasi. Dilansir dari radarbanten.co.id, sebanyak 106 pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Lebak tercatat berangkat bekerja ke luar negeri sepanjang Januari hingga Mei 2026. Para PMI tersebut tersebar di 13 negara dengan tujuan utama di kawasan Timur Tengah. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Lebak, Ruli Hairulianto, mengatakan, Arab Saudi masih menjadi negara favorit bagi PMI asal Lebak untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Ia menyebutkan dari total tersebut, sebanyak 60 orang berangkat ke Arab Saudi, sementara 9 orang ke Malaysia. Selain itu, sejumlah PMI lainnya juga bekerja di negara-negara Eropa, seperti Turki, Slovakia, hingga Jerman. Menurut Ruli, para pekerja migran asal Lebak bekerja di berbagai sektor, baik formal maupun non-formal, diantaranya sebagai perawat lansia, tenaga kesehatan, pengemudi, pekerja salon, aksesoris kendaraan, penjaga toko hingga pekerja pabrik dan perbengkelan. Disnaker Lebak terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menjadi PMI secara legal atau prosedural guna menghindari resiko tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, kekerasan maupun eksploitasi. Ruli menegaskan sebelum keberangkatan, calon pekerja migran juga diberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai PMI. Pemerintah daerah lanjutnya berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja migran apabila terjadi permasalahan selama bekerja di luar negeri, termasuk keterlambatan gaji atau tindakan kekerasan.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Topati featuring Fabio Acer dengan Cinta Kita. Jam 20 lewat 12 menit untuk malam hari ini, dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 9 malam. Nah, seperti janji tadi yang saya sudah sampaikan bahwa malam hari ini kita akan sharing mengenai tokoh terkenal yang siapa tahu dari perjalanan hidupnya kita bisa mengambil hikmah dan juga mengambil keteladanan yang siapa tahu bisa kita jadikan motivasi untuk bisa meraih cita-cita yang kita inginkan. Nah, kali ini saya akan bahas tentang perjalanan hidupnya Pak Anies Baswedan. Nama panjangnya adalah Anies Rashid Baswedan, lahir tanggal 7 Mei tahun 1969. Beliau adalah seorang akademisi, aktivis, dan juga politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan di bidang ilmu politik dan pemerintahan, Anies berkarir sebagai dosen dan juga akademikus. Ia menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun dan mencetuskan gerakan Indonesia Mengajar. Ia kemudian ikut serta dalam konvensi calon presiden yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat pada tahun 2013. Pada bulan Oktober 2014, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja. Tetapi ia diberhentikan setelah 1 tahun 9 bulan menjabat. Anies dan Sandiaga Uno diusung oleh Gerindra dan PKS memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 mengalahkan Basuki Cahaya Purnama. Beberapa pengamat menilai bahwa kampanye ini syarat dengan politisasi isu SARA. Sebagai gubernur, Anies mengubah sistem sewa rumah susun, membatalkan beberapa proyek reklamasi di Teluk Jakarta, membentuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan, memfokuskan pembangunan sumur resapan untuk menanggulangi banjir Jakarta, dan membangun stadion internasional di Jakarta. Melanjutkan janji kampanyenya, ia mengimplementasikan program pembentukan wirausahawan baru melalui OKOC. Kemudian pada bulan September 2022, Anies menyatakan bahwa dirinya siap mencalonkan diri menjadi Presiden Indonesia pada pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024. Ia dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem pada bulan Oktober 2022, beberapa bulan sebelum tahapan pemilihan presiden secara resmi dimulai. Nah, bagaimana kehidupan pribadinya? Kita bakal kulik habis mengenai kehidupan pribadinya. Tetap semangat terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftar hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi Konten Happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 Tingkat SMP dan SMA Sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.1 Total FM, cerdas, informatif dan solutif. Ada dari Jazz dengan judul lagunya Bersamamu, spesial untuk sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus tune ini 89 ya. Sahabat Mutatuli, tahukah kamu bahwa alat transportasi di berbagai negara di dunia bermacam-macam, mulai dari kereta, perahu, pesawat dan lain sebagainya. Nah, di Jerman ada sebuah kereta api yang tidak biasa karena kereta berjalan menggantung dengan relnya yang ada di bagian atas. Kereta meluncur di atas sungai hingga jalan raya, membuat penumpang merasakan pengalaman yang baru. Sensasinya gimana gitu ya, persis banget kayak kereta gantung, asli ya. Nah, kereta tersebut diberi nama Wufter Schwebebahn. Aduh, mudah-mudahan sih nyebutnya gak salah ya. Oke, tetap semangat terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman

0: 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Ruth Sahanaya kembali menyapa pendengar dengan single terbarunya berjudul Pelangi. Masih berada dalam benang merah yang sama dengan rilisan sebelumnya Sebaris Lirik Cinta. Lagu ini memperluas narasi tentang cinta yang bukan hanya sebagai rasa, tetapi sebagai perjalanan emosi yang penuh warna. Mengusung nuansa city pop yang lembut dengan sentuhan khas pop era 80-an, Pelangi menghadirkan atmosfer hangat, nostalgik, namun tetap relevan dengan era musik masa kini. Aransemen yang halus berpadu dengan vokal khas Ruth Sahanaya yang penuh karakter, menciptakan pengalaman mendengar yang intim sekaligus memikat. Secara tematik, Pelangi berbicara tentang harapan setelah hujan, tentang bagaimana cinta dalam bentukannya yang paling sederhana mampu menjadi cahaya di tengah keraguan. Lagu ini menjadi kelanjutan cerita dari Sebaris Lirik Cinta, seolah membuka bab baru dalam semesta musikal yang tengah dibangun. Lebih dari sekedar single, proyek ini diharapkan menjadi karya yang merangkum eksplorasi musikal sekaligus kedewasaan artistik seorang Ruth Sahanaya di era baru. Dengan Pelangi, Ruth Sahanaya tidak hanya menghadirkan lagu, tetapi juga pengalaman dan sebuah perjalanan rasa yang mengajak pendengar untuk kembali percaya pada keindahan cinta dalam segala warnanya. Sahabat Multatuli, Ruth Sahanaya, Pelangi.

89.7 FM cerdas informatif dan solutif. Ada Ruth Sahnaya dengan Pelangi. Jam 20.47 menit untuk malam hari ini, ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 9 malam. Sebelum tutuli, kita lanjut ya mengenai profil Anies Baswedan. Dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat tanggal 7 Mei tahun 1969. Dalam keluarga, ia mempunyai dua saudara kandung yang menjadi adik-adiknya, yaitu Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Dia dibesarkan di Yogyakarta dan orang tuanya bekerja sebagai akademisi. Ayahnya Rashid Baswedan adalah mantan dosen yang pernah menjabat dekan Fakultas Ekonomi, kemudian wakil rektor 2 Universitas Islam Indonesia. Sedangkan ibunya, Aliyah Rashid, adalah guru besar emeritus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY. Anies merupakan tokoh berketurunan Arab sekaligus cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis, diplomat, pejuang kemerdekaan Indonesia yang dinobatkan pemerintah sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia menikah dengan Ferry Farhati Ganis yang pada tanggal 11 Mei tahun 1996 lalu dikaruniai 4 anak, yaitu Mutiara Anissa, Mikhail Ajizi, Kaisar Hakam, dan juga Ismail Hakim. Ia memenuhi undangan dari Salman Abdul Aziz untuk menunaikan ibadah haji pertama kalinya bersama dengan istrinya, Ferry Farhati, dan ibunya Aliyah Rashid pada September 2017. Kemudian pada 1 Desember 2020, Anies menjalani karantina mandiri di rumah dinasnya di daerah Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, setelah dirinya terkontaminasi positif COVID-19. Ia telah menjalani tes usap antigen pada 29 November 2020 dengan hasil negatif COVID-19. Tetapi keesokan harinya ketika menjalani tes usap PCR dan hasilnya positif COVID-19, kemudian ia mengumumkan bahwa dirinya telah dinyatakan positif melalui media sosial dengan siaran langsung. Di akhir tahun 2020, tepatnya 29 Desember 2020, ia dinyatakan negatif COVID-19 sesuai dengan hasil tes usap pada sehari sebelumnya.

89.3 FM cerdas, informatif dan solutif. Ada Negeri di Awan dari Kinaria Hi-Fi dan juga Koton Begaskara. Dan sahabat Mututuli, sudah pukul 20.57 untuk malam hari ini. Ini tandanya bagi saya untuk sharing out atau undur diri dari hadapan Anda semuanya. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Izin saya pamit, undur suara. Terima kasih atas kebersamaannya dan mudah-mudahan apa yang saya suguhkan di malam hari ini bisa berkenan untuk Anda semuanya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Mari jelajahi keunikan dan keragaman Nusantara dalam Ensiklopedia Nusantara.
1: Ensiklopedia Nusantara
0: persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
2: KFDAI Ensiklopedia Nusantara.
3: Ensiklopedia Nusantara.

0: Tapi, tahukah Sobat KVDAI? Mitos tentang kupu-kupu masuk rumah itu sebagai pertanda. Pertanda tentang apa? Simak ulasan berikut ini. Sobat KVDAI, mitos tentang kupu-kupu masuk rumah biasanya dipercaya oleh masyarakat Jawa. Menurut Hasri Jaya Lesmana SHMH, dalam bukunya berjudul Sosiologi Hukum Indonesia, kupu-kupu masuk rumah menjadi pertanda akan ada tamu yang datang. Ya, walaupun tamu itu belum tentu datang. Sementara itu, menurut Siti Rohma dalam buku Bunga Rampai Kelisanan Masyarakat Santri, penelusuran terhadap folklor masyarakat kota Pasuruan, ada kepercayaan lisan yang berkembang di kalangan masyarakat wilayah Jawa. Sobat KVDAI, ada dua kemungkinan tamu berdasarkan wujud dari kupu-kupu yang datang. Saat kupu-kupu yang masuk rumah berwujud buruk atau seram, dipercaya bahwa tamu yang akan datang punya sifat tidak baik atau bermaksud jahat. Sedangkan yang berwujud indah, dipercaya sebagai tamu yang baik budinya. Tetapi ada juga Sobat KVDAI, kupu-kupu yang masuk rumah berukuran kecil biasa diartikan sebagai pertanda bahwa akan ada barang halus yang mendatangi rumah tersebut. Saat ada kupu-kupu kecil berwarna putih yang masuk rumah, maka terdapat mitos penghuni rumah yang didatangi kemungkinan tertimpa musibah yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Wah, lalu kenapa kupu-kupu masuk rumah ya? Sobat KVDAI, secara ilmiah, kupu-kupu adalah serangga bersayap sisik dan punya jumlah spesies terbanyak di seluruh dunia. Bahkan di Pulau Jawa dan Bali, ada lebih dari 600 spesies kupu-kupu yang bisa kita jumpai. Selain itu, kupu-kupu menjadi salah satu jenis serangga yang mudah dijumpai di pekarangan rumah, kebun, hingga area hutan. Dan kupu-kupu suka warna cerah. Jika ada benda berwarna cerah di rumah, kupu-kupu mudah tertarik. Nah, jadi tidak heran lagi ya kalau Sobat KVDAI sering lihat kupu-kupu masuk ke dalam rumah.
1: KVDAI Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara. Persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak, Banten. Selamat malam sahabat Multatuli, selamat berjumpa kembali di malam hari ini. Gak seperti biasa kita berdua ya, Bang Riko dan Bang Adit. Tapi kali ini saya sendiri temani Anda di Dawai Multatuli di edisi 25 Juni 2026. Halo, gimana kabarnya sahabat Multatuli? Semoga kabar baik, sehat itu yang selalu kita harapkan ya. Dan juga dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita syukur ya. Dan seperti biasa dengan teman-teman koleksi 89 Multatuli FM di malam hari ini, semoga bisa menambah suasana semarak, terutama untuk Anda yang mungkin dari pagi, siang, dan sore hari tadi menjalankan kegiatan seperti biasa ya. Dan tentu di malam hari ini sambil kumpul bareng keluarga, rekan, sahabat, dan juga seseorang yang dekat di hati Anda, semoga terhibur selalu. Saya temani sampai tuntas ya nanti di pukul 12 malam, tuh, pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Oke, baik, masih di 89 Multatuli FM ya. Ada Cintaku Tak Terbatas Waktu ya. Dan lagu ini sering dibawakan dengan aransemen musik santai oleh Happy Asmara dan tentunya sebenarnya merupakan karya klasik ciptaan Dedengkot Kus Plus. Luar biasa ya, lagu ini juga bermakna tentang kesetiaan cinta yang sangat abadi dan keteguhan hati seseorang dalam mempertahankan hubungannya meskipun harus menghadapi cobaan dan penantian. Dan lagu ini juga menggambarkan komitmen cinta yang tulus dan murni. Dan sang penyanyi juga menegaskan bahwa rasa cintanya dan kesetiaannya pada sang kekasih tidak akan pernah tergerus oleh usia atau perubahan keadaan. Itulah isi dari lagu Cintaku Tak Terbatas Waktu dari miliknya Happy Asmara. Dan sahabat Multatuli, selamat malam terutama untuk Anda juga yang mungkin saat ini sedang beristirahat. Alangkah baiknya ya, di malam hari ini Anda tidur yang cukup adalah kunci utama untuk memperbaiki jaringan tubuh, juga menyeimbangkan hormon dan mengembalikan energi bagi orang dewasa. Durasi ideal yang direkomendasikan adalah 7 hingga 9 jam setiap malam. Dan untuk memenuhi kebutuhan istirahat memberikan berbagai manfaat yang sangat konkret seperti meningkatkan fungsi kognitif, yaitu mempertajam daya ingat, kemudian fokus dan produktivitas sepanjang hari. Ya, tentunya juga memperkuat imunitas, membantu tubuh memproduksi protein yang melawan infeksi dan penyakit, juga menjaga berat badan, mengontrol hormon nafsu makan agar tetap seimbang. Jadi agar istirahat lebih berkualitas, Anda bisa mencobanya. Oke, masih di 89 Multatuli FM. Selamat malam untuk Anda semua yang masih tetap di 89 Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Ya, masih di 89.1 FM ada Iis Dahlia dengan Tak Mampu Membencimu. Dan lagu ini menceritakan tentang keteguhan hati seorang wanita yang terus bertahan meski pasangannya sering berbohong dan berkhianat. Jadi rasa cinta dan pengorbanan yang begitu besar membuatnya rela menahan rasa sakit demi mempertahankan hubungan.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat

0: LTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026 bersama Polres Lebak wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh. Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Di FM ada Kalia Siska bagai ranting yang kering. Ya, mengantarkan kita di 54 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kalau kita bercerita tentang kepedihan dan kekecewaan seseorang yang diabaikan oleh pasangannya, itu lagu bagai ranting yang kering. Dan ranting kering menggambarkan posisi seseorang yang tidak lagi dianggap. Ya, jadi tidak pernah disentuh dan dibiarkan menderita dalam hubungan. Dalam arti pasangan bersikap dingin dan acuh tak acuh, dan segala bentuk pengorbanan dan pelayanan yang diberikannya seakan tidak ada artinya. Nah, itulah ya. Jadi sang penyanyi ini juga mempertanyakan apakah pasangannya sudah mati rasa atau telah berpaling ke lain hati. Nah, tentu hubungan ini terasa menggantung dan pasangan tersebut seolah hanya menunggu dirinya hancur atau jatuh ke tanah layak ranting yang rapuh.

0: Lebak, Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini. Your day sounds good. Multatuli FM. The hits just keep on coming.

0: stationnya.
1: Multatuli FM.
2: Dengarkan lagu-lagu baru sambil baca buku bersama Multatuli FM di rumah aja.
0: This is your radio.

Ya baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten ya. Ya baik sahabat Muldadoli, terutama untuk Anda juga yang mungkin saat ini sedang beristirahat di rumah ya, sambil ya melepas lelah, atau juga Anda sedang sendiri begitu ya. Ada lagu tadi, Aku Ingin Cinta Yang Nyata dari Nella Karisma. Ini lagu dulu ya, dulu itu Betaria Sonata yang menyanyikannya, tapi kali ini dengan aransemen musik dangdut ya. Pop ini Nella Karisma menyanyikan lagu Aku Ingin Cinta Yang Nyata, bercerita tentang kekecewaan yang sangat mendalam seorang wanita. Ia merasa lelah dan sedih karena selalu dibohongi, ditipu dan diberi janji manis oleh pria yang dicintainya, tanpa pernah mendapatkan pembuktian kasih sayang yang tulus. Kalau bicara tentang liriknya, menyuarakan jeritan hati seorang wanita untuk mengakhiri hubungan palsu dan menuntut adanya kepastian serta rasa cinta yang benar nyata dalam perbuatan. Jadi lagu ini menjadi ungkapan harga diri agar tidak terus dimanfaatkan atau dipermainkan oleh cinta yang semu. Oke baik sahabat Muldatuli, untuk menambah suasana smart di malam hari ini, kita nyanyikan lagi, ada Raib Bunga Desa.

Ya, 89 Multatul FM, ada Bunga Desa atau Rai Bunga Desa ya. Dan sahabat Multatul, kalau kita bicara tentang lagu Rai Bunga Desa ini dari miliknya Bung Haji Roma Irama, yaitu bercerita tentang kerinduan yang mendalam dan kepedihan akibat sang pujaan hati tiba-tiba menghilang. Nah, kemana yang menghilangnya? Nah, jadi Bunga Desa yang dipuja tersebut, ya tentunya seorang perempuan cantik yang pergi atau hilang akibat suatu peristiwa atau masalah. Jadi walaupun bagaimana, ini menunjukkan pencarian yang tak kunjung dan terasa putus asa. Sang tokoh utama sangat kehilangan hingga tidak mengetahui nasib sang kekasih tersebut ya. Itulah isi dari lagu Rai Bunga Desa. Kemudian selamat malam juga ini bagi Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat di rumah ya, seperti Pak Jainul. Ya, assalamualaikum Bang Iko, Dawai Multatul hadir nih, ngopi sembari pantang 89 Multatul FM. Oh, ini di link Pecak Cilegon ya. Lagunya Bang, ya Paman Salim. Ya, dari Minawati Dewi ya. Oke, nanti ditunggu lagunya. Kemudian permintaan istri ini Bang, ya dikirimkannya juga buat semuanya aja yang lagi pantang Multatul FM. Spesialnya juga buat keluarga Kang Jainul, mudah-mudahan sehat selalu. Juga buat Bang Rico nya sehat selalu. Juga buat Multatuli, semoga mengudara terus tanpa hambatan apapun. Atur nuhun Bang Iko, dari Paman Salim Ling Pecak Cilegon Banten. Kembali di 89 Multatul FM, ada Minawati Dewi dengan Anggur Beracun.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Tajamnya Karang. Dan lagu ini dipopulerkan oleh Mansur S, yang bercerita tentang hubungan asmara yang toksik, penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Jadi Sedajam Karang ini menggambarkan perkataan pasangan yang sangat menyakitkan atau juga menusuk hati, ya, dan penuh dengan dusta. Ya, kalau bicara tentang konflik sepihak, lagu ini menyoroti sifat egois pasangan yang gemar melempar kesalahan, juga pandai memutarbalikkan fakta serta tidak pernah mengakui kesalahannya. Nah, itulah Tajamnya Karang. Lagu ini ibaratnya karang yang tajam dan lautan luas yang diibaratkan sebagai rintangan besar yang membuat pasangan tersebut mustahil mencapai kebahagiaan bersama karena pondasinya dibangun atas tidak jujur. Masih di 89 Multatuli FM.

0: Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong! Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Ada Megi Zakaria, biarkanlah ya. Ya, lagu Biarkanlah ini dinyanyikan oleh Megi Zakaria. Siapa yang menciptakannya? Yaitu Asdi Nur atau Haji Ukat, yang menceritakan tentang ketegaran dan keikhlasan seseorang yang dikhianati oleh pasangannya. Jadi lagu ini menyampaikan pesan, yaitu tentang merelakan cinta yang telah rusak demi mempertahankan harga diri dan prinsip hidup. Nah, itulah ya. Jadi untuk mengetahui lebih dalam, lagu ini dibuka dengan kekecewaan mendalam akibat janji manis. Ditinggalkan tanpa alasan yang jelas, membuat hari-hari tersebut terasa sepi dan merana. Luar biasa ya. Oke, kita buka di WA-nya ya. Ini assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Riko, gimana, punya kabar? Alhamdulillah baik ya. Ini hadir bersama Nurul Fatimah di Kadu Agung. Kang, lagunya dong. Lagunya Tak Terduga dari Bung Haji Roma Irama. Kang Riko siarannya sendiri ya? Iya, nanti besok sama Bang Adit ya, bersetia. Oh iya, nanti apa sih arti lagu Tak Terduga? Mohon dijelaskan ya nanti ya. Bang Riko, boleh aku minta, oh iya, ada di nomor Bang Adit ya. Buat Bang Riko, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Buat Bang Riko, hatur nuhun. Wassalam dari Ibu Nurul Fatimah di Kadu Agung. Juga selamat malam untuk Pak Jainul. Semoga kabar baik, sehat, itu yang selalu kita harapkan ya.

di 57 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, terutama untuk Anda yang mungkin saat ini kebagian tugas menjaga keamanan lingkungan, baik itu di Dinas Pemadam Kebakaran. Rekan-rekan juga sedang pantang juga ya. Semoga kabar baik semuanya yang ada di pengker di belakang ya, kantor Kominfo juga Radio Multatuli FM ya. Juga untuk Anda yang kebagian tugas, baik itu menjaga keamanan lingkungannya di lingkungan masing-masing, seperti di BTN-nya, di perumnya, atau juga di pabrik-pabriknya juga ya, seperti kawasan Citras ya, atau juga ya, dari aparat kepolisian TNI juga yang kebagian tugas di malam hari ini, tugas security juga ya, semoga kawasan yang Anda jaga tetap aman dan terkendali. Nah, kalau kita bicara tentang lagu tak terduga, sahabat Multatuli, ini seringkali dikaitkan dengan karya duet legenda Roma Irama dan Rita Sugiarto yang menceritakan tentang perasaan cinta yang tumbuh secara tiba-tiba dan di luar nalar. Jadi lagu ini berkisah tentang seseorang yang tidak pernah membayangkan atau merencanakan untuk jatuh cinta pada pandangan pertama. Tetapi tanpa disengaja, yaitu dengan rasa tidak percaya bahwa takdir mempertemukan mereka. Perasaan kagum dan bahagia datang tanpa diundang saat mereka berjumpa. Nah, inilah pengalaman emosional untuk mendeskripsikan bahwa cinta sejati seringkali hadir pada momen yang paling tidak terduga. Selain kebahagiaan, ada pula sedikit unsur keraguan dan pengharapan agar perasaan tersebut disambut baik oleh sang pujaan hati. Masih di 89 Multatuli FM.

0: Sebab Lebak.
1: Rumah Sakit Aci Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aci Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aci Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aci Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.
2: Sounds good. Well, that's the FL. The hits just keep on coming.

masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Kembali masih bareng Riku di Dawai Muldatul FM ya. Ada Cinta dan Air Mata yang menyanyikan tadi adalah Bang Fendik Adela ya. Lagu ini dipopulerkan oleh Fendik Adela tentang kepasrahan cinta yang kandas akibat restu orang tua. Kisahnya bercerita tentang sepasang kekasih yang terpaksa berpisah dan gagal menikah karena sang wanita dinikahkan dengan pilihan orang tuanya. Nah, itulah isi dari lagu tersebut dan dibuka dengan perasaan galau yang teringat akan kenangan bersama kekasihnya. Atau juga mereka telah merencanakan masa depan dan hari bahagia, namun rencana tersebut gagal. Kini yang tersisa hanyalah rasa sedih dan air mata dan harus berpisah. Kalau bicara tentang makna, paling mendalam terdapat lirik "Walau ku menangis darah itu semua percuma saja. Orang tua lebih berkuasa." Dan sang tokoh utama menyadari bahwa ia tidak bisa melawan keputusan keluarga kekasihnya. Masih di 89 Multatuli FM.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya 89.1 FM. Cerdasin inspiratif dan solutif ya. Masih bareng Rico di Dawai Multatuli. Ada tembang dari miliknya Elvi Sukaisi, yaitu bercerita tentang kegagalan seseorang untuk melupakan mantan kekasihnya. Jadi bayangan atau sosok masa lalu ini terus menghantui, baik di dalam mimpi maupun saat ia berusaha membuka hati untuk orang lainnya. Jadi teringat, terbayang selalu. Jadi bahwa kenangan akan sang mantan seolah hadir ketika atau setiap kali ia mencoba menjalin cinta baru dengan orang lain. Ya, itulah ya. Ada bayanganmu dari miliknya Elvi Sukaisi.

Ada keramat dari Bunga Jeroma Irama ya, untuk menambah suasana semarak di malam hari ini. Semoga bisa tadi berselalu di 89 Multatuli FM.

Ya udah, keramat ya. Lagu yang sangat dalam sekali ya. Yang sangat populer karya Bung Haji Roma Irama secara harfiah dan kontekstual. Lagu ini menyampaikan pesan dakwah tentang betapa suci dan pentingnya menghormati sosok ibu. Istilah keramat pada lagu ini juga merujuk pada konsep bahwa keramat atau restu yang paling nyata dan memiliki kekuatan magis spiritual dalam hidup adalah doa seorang ibu. Jadi makna yang sangat mendalam lagu ini meliputi, yaitu menekankan bahwa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada ridho orang tua. Karena doa seorang ibu sangat mustajab sehingga durhaka kepadanya membuatnya sakit hati, bisa membawa malapetaka atau kutukan yang menjadi kenyataan. Dan juga sebagai ketakwaan kepada Tuhan. Liriknya mengatakan bahwa derajat manusia di mata Tuhan tidak diukur dari harta atau kekayaan, melainkan dari ketakwaan. Dan kalau memberi dari peringatan moral, mengajak kita atau pendengar untuk selalu berbuat baik, menjauhi dosa besar seperti syirik, serta menyadari pentingnya bertaubat jika melakukan kesalahan. Jadi untuk mendengarkan lagu atau mendengarkan lagu ini, tentunya juga semoga bisa bermanfaat, mengingatkan kita bahwa seorang ibu adalah seorang yang sangat sayang sekali. Dan doa seorang ibu adalah doa yang mustajab, sehingga apabila durhaka kepadanya bisa membawa malapetaka atau kutukan yang menjadi kenyataan. Ya, masih di Dawai Multatuli.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik.

Ya, baik sahabat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan saya Riko di Dawai Multatuli. Akhirnya saya akhir sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya, lain waktu juga kesempatan, dan di acara yang berbeda semoga kita bisa bersama kembali. Dan saya yang bertugas mengucapkan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Bagai senja menutup mentari, malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.